0: sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
1: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
2: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: Litaqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat, al-siyasiyya, wal-iqtisadiyya, wal-iqtisadiyya. الاجتماعية والدبلوماسية والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
5: أنا أترجم خليلاً beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
0: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polresta Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama musabaqah tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rri.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah sehat
1: Bang. Alhamdulillah. Bang Hanggra, boleh informasikan

0: Ini diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, masih Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Sisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, potensi hujan sedang disertai petir itu diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari dinominasi oleh berawan, potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari dinominasi oleh cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Kami BMKG menghimbau masyarakat karena memang masih terpapar asap di wilayah Sumatera Barat. Kami menghimbau untuk kurangi aktivitas di luar ruangan, tutup rapat pintu dan jendela, memakai masker jika di luar ruangan, kurangi aktivitas yang dapat menambah polusi seperti membakar sampah, waspadai jarak pandang yang menurun bagi pengguna kendaraan. Terus untuk terutama di wilayah Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai pagi ini waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, banjir, dan lainnya. Nah, di Kepulauan Mentawai, khususnya terutama di Pulau Siburut, kami juga mendeteksi adanya aktivitas petir yang sangat intens. Jadi jika terdengar petir dan merasakan hembusan yang kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat, demikian Bang Tito.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Hanggra. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Hanggra.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Hanggra.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
2: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
1: Itu tuh, berita di TV, mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
2: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di Republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
1: Ya udah, yuk ikut demo.
2: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jurnalis Sulawesi Tenggara menggelar doa bersama untuk 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Doa bersama tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus juga dukungan moral bagi keluarga 5 jurnalis. Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Aji Nur Sadah dari Kendari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud harapan agar 5 jurnalis dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dan pendengar, menurutnya aksi solidaritas tersebut juga menjadi dukungan bagi tim SAR yang masih berupaya mencari keberadaan para pewarta tersebut. Selain itu, doa bersama menjadi momentum refleksi bagi jurnalis di Sultra agar selalu mematuhi standar operasional prosedur atau SOP keselamatan. Dan pendengar, Nur Sadah menyadari pekerjaan jurnalis kerap membawa wartawan ke lokasi-lokasi berbahaya. Namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas dan tidak boleh dikorbankan demi mendapatkan informasi untuk publik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menguap adalah hal wajar yang dilakukan oleh semua orang. Menguap bisa menandakan bahwa seseorang sedang mengantuk atau terlalu lelah. Meski menguap adalah hal yang biasa terjadi di dunia nyata, faktanya banyak orang yang tak mengetahui banyak hal mengenai menguap. Apalagi sih fakta unik di balik kebiasaan menguap? Nah, dilansir dari Huffington Post, pertama, menguap itu menular, namun menguap lebih menular antar sahabat. Sebuah penelitian tahun 2012 menunjukkan bahwa tak semua kebiasaan menguap bisa menular. Menguap bisa sangat menular antar sahabat atau seseorang dengan hubungan yang dekat. Peneliti menunjukkan bahwa semakin dekat hubungan Anda dengan seseorang, maka semakin besar kemungkinan Anda akan tertular ketika mereka menguap. Yang kedua, janin juga bisa menguap. Meski belum diketahui penyebabnya, peneliti menunjukkan bahwa janin dalam rahim juga bisa menguap. Sebuah penelitian pada tahun 2012 menunjukkan kalau gambar janin yang tengah membuka mulutnya. Peneliti berasumsi bahwa hal ini berhubungan dengan perkembangan otak pada janin. Selain itu, janin yang menguap bisa menjadi tanda perkembangan yang normal. Yang terakhir, rata-rata orang menguap selama 6 detik. Mungkin belum ada penelitian yang bisa menjelaskan teori ini. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang menguap selama 6 detik. Selama 6 detik itu, detak jantung meningkat. Sebuah penelitian tahun 2012 juga menunjukkan bahwa psikologis dan tubuh manusia berubah sebelum dan setelah menguap. Tubuh dan mental berubah hanya dalam waktu 6 detik. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa efek menguap pada tubuh ini tak bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan cara menarik nafas panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kilas Info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kualitas udara di Kota Padang dalam beberapa hari terakhir terus berfluktuasi dan bahkan sempat mencapai kategori berbahaya. Kondisi ini menjadi perhatian karena pada siang hari kualitas udara dapat berada pada kategori sangat tidak sehat, sementara pada malam hari kembali memburuk hingga level berbahaya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Edral Pratama, kemarin mengatakan, pendengar, kondisi tersebut terpantau berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya kondisi kualitas udara Kota Padang saat ini cukup mengkhawatirkan. Mengantisipasi dampak terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah arahan melalui surat edaran Wali Kota Padang dan juga Gubernur Sumatera Barat. Arahan tersebut menjadi langkah antisipasi dalam menanggulangi dampak penurunan kualitas udara. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, untuk program Ibadah Minggu Mimbar Agama Buddha.
2: Saatnya Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Para pendengar mimbar agama Buddha yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya Suyati, penyuluh agama Buddha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, hadir di tengah-tengah Anda selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sebuah persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan kita, khususnya kehidupan keluarga dan generasi muda, yaitu pergaulan bebas dalam perspektif agama Buddha. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman yang mengalami perubahan sangat cepat. Teknologi semakin maju, media sosial semakin mudah diakses. Komunikasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemajuan ini tentu membawa banyak manfaat. Anak-anak kita dapat belajar dari berbagai sumber. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai belahan dunia. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Informasi mengenai pendidikan, kesehatan, agama, dan berbagai bidang kehidupan dapat kita peroleh dengan cepat. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat pula tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah bagaimana menjaga generasi muda agar mampu menggunakan kebebasan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Sebab, kebebasan tanpa kebijaksanaan dapat membawa seseorang kepada tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri. Salah satu fenomena yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah pergaulan bebas. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Para pendengar yang berbahagia, secara sederhana, pergaulan bebas dapat kita pahami sebagai pola pergaulan yang tidak lagi memperhatikan batas-batas moral, tanggung jawab, norma sosial, dan akibat dari tindakan yang dilakukan. Pergaulan bebas tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual. Pergaulan bebas dapat berkaitan dengan berbagai perilaku seperti penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, kebiasaan pergi atau berkumpul tanpa memperhatikan waktu dan keselamatan, perjudian, penggunaan media sosial yang tidak sehat, pertemanan yang mendorong seseorang melakukan tindakan negatif, serta perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, ketika membicarakan pergaulan bebas, kita jangan hanya berpikir tentang satu bentuk perilaku. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana seseorang bergaul, dengan siapa ia bergaul, apa yang dia lakukan dalam pergaulan tersebut. Dan yang paling penting adalah apakah pergaulan itu membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih baik atau justru menuju penderitaan. Inilah cara pandang yang sangat penting dalam Dhamma. Ajaran Buddha tentang perbuatan dan akibatnya. Dalam agama Buddha, kita mengenal prinsip karma. Karma berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kehendak melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena itu, kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dari pilihan-pilihan yang kita lakukan. Ketika seseorang memilih pergaulan yang baik, ia akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam kebajikan. Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus berada dalam lingkungan yang mendorong keserakahan, kebencian, kebodohan batin, atau perilaku yang merugikan, maka ia semakin mudah terbawa oleh lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, menjaga pergaulan sebenarnya merupakan bagian dari menjaga pikiran dan menjaga kehidupan kita sendiri. Salah satu khotbah Buddha yang sangat relevan untuk kita renungkan adalah Sigalawada Sutta. Dalam khotbah ini, Buddha memberikan nasihat kepada seorang pemula bernama Sigalaka tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik sebagai seorang perumah tangga. Buddha menjelaskan beberapa perilaku yang perlu dihindari. Di antaranya adalah membunuh, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran seksual, dan berbohong. Buddha juga menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan buruk karena dorongan keinginan, kebencian, kebodohan, dan
ketakutan. Ini merupakan pesan yang sangat penting. Artinya, ketika seseorang terlibat dalam perilaku yang tidak baik, kita perlu melihat bukan hanya tindakan luarnya, tetapi juga apa yang mendorong tindakan tersebut. Apakah karena keinginan yang tidak terkendali? Apakah karena tekanan dari teman? Apakah karena ingin diterima oleh kelompok? Apakah karena kurangnya perhatian keluarga? Atau karena kurangnya kemampuan mengendalikan diri? Dalam Sigalwada Sutta, Buddha juga menjelaskan tentang bahaya bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Buddha menyebut berbagai tipe pergaulan yang dapat membawa kerugian, termasuk mereka yang gemar berjudi, mabuk, menipu, berbuat curang, dan melakukan tindakan yang mengganggu orang lain. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Coba kita renungkan. Ketika seorang anak berteman dengan orang yang rajin belajar, memiliki disiplin, menghormati orang tua, dan senang melakukan kegiatan positif, besar kemungkinan ia akan mendapatkan pengaruh yang baik. Sebaliknya, jika ia terus berada dalam lingkungan yang menganggap minuman keras sebagai sesuatu yang biasa, menganggap hubungan seksual tanpa tanggung jawab sebagai sesuatu yang wajar, atau menganggap tindakan melanggar aturan sebagai sesuatu yang membanggakan, maka lambat laun batas moralnya dapat menjadi sangat lemah. Karena itu, orang tua perlu mengenal teman-teman anaknya. Bukan untuk mengontrol secara berlebihan, tetapi untuk melindungi dan membimbing. Para pendengar yang berbahagia, ada satu lagi khotbah Buddha yang sangat indah dan relevan dengan tema kita kali ini, yaitu Manggala Sutta. Dalam Manggala Sutta, ketika seorang dewa bertanya kepada Buddha mengenai berkah utama dalam kehidupan, Buddha menjawab antara lain, Asewana Cakbalanang Panditanan Casewana. Secara sederhana dapat kita pahami, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, dan menghormati mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Perhatikan baik-baik pesan ini. Buddha tidak mengatakan bahwa kita harus membenci orang yang melakukan kesalahan. Yang diajarkan adalah berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Kita tetap dapat menyayangi semua orang, tetapi tidak semua perilaku harus kita ikuti. Ini merupakan perbedaan yang sangat penting. Kita dapat menghormati seseorang tanpa mengikuti perilakunya yang tidak baik. Para pendengar yang berbahagia, dalam Nanda Sutta terdapat kisah tentang Bhikkhu Nanda yang merupakan kerabat Buddha. Nanda mengalami kesulitan menjalani kehidupan sebagai seorang bhikkhu karena pikirannya masih kuat melekat pada kenikmatan duniawi dan kehidupan sebelumnya. Dalam kisah tersebut, Nanda mengalami pergulatan batin terhadap keinginan seksual. Namun, melalui proses latihan dhamma, pikirannya akhirnya terbebas dari kemelekatan dan ia mencapai pembebasan. Buddha kemudian mengungkapkan bahwa orang yang telah menyeberangi rawa keinginan indera dan menghancurkan duri nafsu tidak lagi terguncang oleh kesenangan maupun penderitaan. Kisah Nanda memberikan pelajaran penting kepada kita. Memiliki keinginan bukan berarti seseorang sudah gagal sebagai manusia. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari keinginan tersebut dan bagaimana kita mengelolanya. Kita semua memiliki perasaan, memiliki ketertarikan, memiliki kebutuhan untuk dicintai dan dihargai. Namun agama Buddha mengajarkan agar kita tidak menjadi budak dari keinginan. Keinginan perlu diarahkan dan keinginan perlu dikendalikan dengan kebijaksanaan.
Dalam Magandhya Sutta, Buddha menjelaskan kepada Magandhya tentang kenikmatan indera. Buddha menjelaskan bahwa seseorang yang memahami asal munculnya lenyapnya kenikmatan bahaya dan jalan keluar dari kenikmatan indera dapat meninggalkan ketertarikan terhadap kenikmatan tersebut dan memperoleh ketenangan batin. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Anak muda saat ini setiap hari dapat melihat berbagai bentuk rangsangan melalui media sosial, seperti foto, video, iklan, konten hiburan. Konten yang mengunggah nafsu, semua dapat muncul di layar telepon hanya dalam hitungan detik. Karena itu, kemampuan sati atau perhatian penuh menjadi sangat penting. Ketika melihat sesuatu yang menggoda, kita tidak harus langsung mengikutinya. Kita dapat berhenti sejenak, menarik nafas, menyadari apa yang sedang muncul dalam pikiran. Apakah ini bermanfaat bagi saya? Jika saya mengikuti keinginan ini, apa akibatnya? Ada satu kisah lain yang sangat menarik dan penting untuk kita renungkan. Kisah tersebut adalah tentang Amba Pali, seorang perempuan yang dikenal sebagai kortesan atau perempuan penghibur di Wesali. Ketika Buddha berada di Wesali, Amba Pali datang menemui Buddha. Buddha menerima kedatangannya dan memberikan ajaran Dhamma kepada Amba Pali. Amba Pali kemudian mengundang Buddha dan Sangha untuk makan di tempatnya. Setelah itu, ia mempersembahkan taman mangga miliknya kepada komunitas para bhikkhu. Kisah ini sangat penting untuk kita renungkan. Mengapa? Karena Buddha tidak menutup pintu Dhamma hanya karena latar belakang seseorang. Kamu memiliki masa lalu yang buruk, maka kamu tidak layak belajar Dharma. Buddha tidak berkata sedemikian rupa, justru sebaliknya. Dhamma terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar dan memperbaiki diri. Ini memberi pesan yang sangat kuat kepada kita sebagai masyarakat. Jangan menghakimi seseorang hanya karena masa lalunya. Jika ada umat kita yang pernah melakukan kesalahan, jangan langsung diberi cap buruk. Jangan dipermalukan. Jangan dikucilkan. Bimbinglah, dengarkanlah, dampingi. Ajak kembali kepada Dhamma, karena manusia memiliki kesempatan untuk berubah. Bagaimana mencegah pergaulan bebas? Setelah memahami ajaran tersebut, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pergaulan bebas? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama adalah memperkuat sila. Pancasila Buddhis bukan sekedar hafalan, namun Pancasila merupakan latihan moral dalam kehidupan. Salah satunya adalah, aku bertekad melatih diri untuk menghindari perilaku seksual yang tidak benar. Kamesu micacara wiramani sikapadang sama diami. Bagi umat Buddha, sila ini merupakan latihan untuk menjaga hubungan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sila bukan hukuman, sila adalah perlindungan. Ketika kita menjaga sila, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Para orang tua, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah anak kita takut berbicara kepada kita? Apakah ketika anak berbicara kita langsung memarahinya? Atau kita mau mendengarkan terlebih dahulu? Anak yang tidak mendapatkan ruang komunikasi di rumah dapat mencari tempat bercerita di luar. Dan belum tentu tempat tersebut memberikan nasihat yang benar. Karena itu, mari ciptakan rumah sebagai tempat yang aman untuk bercerita. Jika anak bertanya tentang pergaulan, hubungan dengan lawan jenis, perubahan tubuh, atau masalah yang mereka hadapi dengan langsung panik, berikan penjelasan sesuai usia dan jelaskan dengan bahasa yang baik dan paling penting, jadilah teladan. Yang ketiga adalah memiliki teman yang baik.
Teman memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi, ajarkan kepada anak Anda, teman yang baik bukan hanya teman yang membuat kita senang, tetapi teman yang baik, teman yang membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Teman yang baik akan mengingatkan ketika kita salah, tidak memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Teman yang baik menghargai batas diri, mau mendukung pendidikan dan cita-cita. Teman yang baik membawa kita semakin dekat kepada kebajikan. Kemudian yang keempat, memperkuat perhatian. Anak-anak dan generasi muda perlu dilatih untuk menyadari apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan. Ketika muncul dorongan untuk melakukan sesuatu, jangan langsung bertindak. Berhenti, tarik napas, sadari, kemudian pikirkan akibatnya. Inilah salah satu penerapan mindfulness atau sati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan media sosial secara bijaksana. Media sosial bukan musuh, teknologi juga bukan musuh. Yang perlu kita kembangkan adalah kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Tidak semua yang viral harus diikuti, tidak semua yang menarik harus dicoba, tidak semua yang dilakukan teman harus kita lakukan. Jadi mari mengembangkan prinsip, berhenti sejenak sebelum mengeklik, sebelum membagikan, dan sebelum mengikuti. Bagaimana menyikapi maraknya pergaulan bebas? Nah, para pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat fenomena pergaulan bebas semakin banyak dibicarakan di masyarakat, jangan hanya mengatakan anak zaman sekarang sudah rusak. Kalimat seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Mari kita bertanya, apa penyebabnya? Apakah karena kurangnya pendidikan moral? Apakah karena kurangnya perhatian keluarga? Apakah karena pengaruh teman? Apakah karena tekanan sosial? Apakah karena penggunaan media sosial yang tidak bijaksana? Atau karena anak tidak memiliki ruang yang sehat untuk berkembang? Dengan memahami sebab, kita dapat mencari solusi. Inilah cara berpikir yang sejalan dengan Dhamma. Buddha mengajarkan kita untuk memahami sebab dan kondisi. Jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Para pendengar yang berbahagia, sekarang kita masuk pada persoalan yang seringkali lebih sulit. Bagaimana jika pergaulan bebas sudah terjadi? Misalnya ada anak atau umat kita yang sudah terlibat dalam hubungan yang tidak sehat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama-tama, jangan mempermalukannya atau jangan menjadikan kesalahannya sebagai bahan pembicaraan. Kemudian, dengarkan dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bantu dia menyadari akibat perbuatannya, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kebijaksanaan. Bantu anak memutuskan pola pergaulan yang merugikan. Jika lingkungan tersebut terus mendorong perilaku buruk, ia perlu dibantu untuk mencari lingkungan baru yang lebih sehat. Dekatkan kembali kepada Dhamma, ajak mengikuti kegiatan keagamaan, ajak bermeditasi, berdiskusi, melakukan kegiatan sosial, dan ajaklah melakukan kebajikan. Jangan hanya mengatakan kamu sudah melakukan kesalahan, tetapi katakan, mari kita perbaiki bersama. Kalimat sederhana ini dapat memberikan harapan. Membedakan kesalahan dan orang yang melakukan kesalahan harus bisa kita lakukan. Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Kita boleh tidak setuju dengan perilaku yang salah, tetapi jangan membenci orangnya. Kita boleh mengatakan perbuatan itu tidak baik, tetapi jangan mengatakan kamu adalah orang yang tidak baik dan tidak memiliki masa depan. Karena ucapan seperti itu dapat membuat seseorang kehilangan harapan. Padahal dalam Dhamma,
Perubahan selalu mungkin selama seseorang masih mau menyadari, belajar, dan memperbaiki diri. Kisah Ambapali mengingatkan kita bahwa seseorang dengan latar belakang kehidupan yang tidak sederhana pun tetap dapat menerima dhamma, berbuat kebajikan, dan mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, para pendengar yang berbahagia, dalam kondisi seperti ini, penyuluh agama memiliki peran yang sangat penting. Bukan hanya menyampaikan ceramah, namun kami juga hadir untuk mendengarkan, mendampingi, memberikan pemahaman dhamma, dan membantu umat menemukan jalan keluar yang bijaksana. Namun, penyuluh juga tidak dapat bekerja sendirian. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua, guru, sekolah, tokoh agama, masyarakat, dan apabila diperlukan, tenaga profesional seperti konselor atau tenaga kesehatan. Jika persoalannya menyangkut kekerasan, pemaksaan, kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian penyalahgunaan zat atau tekanan psikologi yang berat, maka pendampingan profesional perlu segera dicari. Jangan menghadapi persoalan berat seorang diri, meminta pertolongan bukanlah kelemahan, tetapi meminta pertolongan adalah bentuk kebijaksanaan. Untuk anak-anak dan generasi muda Buddhis, saya ingin menyampaikan pesan sederhana. Kalian berharga, masa depan kalian berharga, tubuh kalian berharga, pikiran kalian berharga. Karena itu, jangan biarkan orang lain memaksa kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan. Jangan melakukan sesuatu hanya karena takut kehilangan teman. Jangan mengikuti perilaku teman hanya agar dianggap keren. Teman yang benar-benar menyayangi kalian tidak akan memaksa kalian melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan masa depan. Berani mengatakan tidak. Berani menjaga diri. Berani memilih teman dan berani mencari pertolongan ketika menghadapi masalah. Itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Para pendengar yang berbahagia, untuk para orang tua, mari kita ingat satu hal. Anak tidak hanya membutuhkan aturan, anak juga membutuhkan hubungan yang hangat. Mari kita lebih sering bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah ada yang membuatmu khawatir? Atau apakah ada masalah dengan teman-temanmu? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada ayah dan ibu? Pertanyaan sederhana dapat membuka pintu komunikasi. Jangan menunggu sampai masalah menjadi besar baru kita bertanya kepada anak kita. Para pendengar mimbar agama Buddha yang berbahagia, pergaulan bebas bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan larangan. Kita membutuhkan pendidikan, keteladanan, komunikasi, lingkungan yang sehat, perhatian keluarga, dan penguatan dhamma. Mari kita mengajarkan kepada generasi muda bahwa kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab. Mari kita ajarkan bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Tindakan kesenangan sesaat tidak selalu membawa kebahagiaan pada jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting adalah, jika seseorang telah melakukan kesalahan, jangan tutup pintu baginya untuk berubah. Bantu ia bangkit, bantu ia belajar, bantu ia kembali kepada jalan kebajikan. Karena tugas kita bukan hanya mencegah seseorang jatuh. Tetapi ketika ia jatuh, kita juga perlu membantu agar mampu berdiri kembali. Mari kita jadikan keluarga Buddhis sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang. Mari kita jadikan sekolah dan wihara sebagai lingkungan yang aman bagi anak dan remaja. Mari kita jadikan dhamma sebagai pedoman dalam penggunaan kebebasan. Dan mari kita membangun generasi Buddhis yang memiliki sila, sati, metta, karuna, dan panya. Semoga kita mampu menjaga diri, pergaulan yang tidak baik. Semoga kita mampu memilih sahabat yang membawa kepada kebajikan. Semoga keluarga kita dipenuhi komunikasi, kasih sayang, dan pengertian. Dan semoga siapapun yang sedang berjuang memperbaiki kehidupannya, diberikan kekuatan untuk terus melangkah. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pesan Manggala Sutta.
cak sewana cak balanang panditanan cak sewana puja cak pujane antang etang manggalam utamang. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang yang bijaksana serta menghormati mereka yang patut dihormati. Itulah berkah utama. Semoga kita mampu memilih pergaulan yang membawa pada kebahagiaan. Semoga kita mampu menjaga diri dengan sila. Semoga kita memiliki sati dalam setiap tindakan. Semoga kita memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tim Kabau Sirah, Semen Padang FC akan memulai perjuangannya pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana grup A. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Haji di Burtala, Banda Aceh pada hari Minggu malam tanggal 13 September 2026. Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Fembi Fernando mengatakan, laga perdana menjadi momentum penting bagi Kabau Sirah untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Optimisme cukup tinggi juga datang dari manajemen maupun para pendukung yang berharap Semen Padang FC mampu membawa pulang kemenangan dari Aceh. Fembi menyampaikan kemenangan pada laga perdana akan menjadi modal berharga bagi Semen Padang FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bahkan para pendukung berharap Kabau Sirah mampu menyapu bersih 3 pertandingan awal sebagai simbol positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
2: Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
1: Helah, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
2: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
1: Pasti dong.
2: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
1: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang gak punya.
3: Rule 1. Kanal informasi dan inspirasi. Rule 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya, pendengar, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar di rekam sebenarnya saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Pemeriksa melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menunjukkan tidak ada permukaan di gunung tersebut. Dan pendengar, pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026. Dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum akhirnya mereda. Pendengar, demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang melaksanakan sekolah lanjut usia atau Lansia Sepakat Angkatan 2. Program tersebut diikuti 20 lansia sebagai wadah menjaga aktivitas dan juga kemandirian di usia lanjut. Lurah Ganting Rahmat Haikal mengatakan sekolah lansia menjadi wadah pemberdayaan bagi masyarakat lanjut usia. Peserta didorong tetap aktif bersosialisasi dan menjaga silaturahmi. Program Sekolah Lansia Sepakat mengusung konsep SMART. Konsep tersebut mencakup sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Selain konsep SMART, kegiatan juga menerapkan 7 dimensi lansia tangguh. Materi diberikan untuk mendukung peserta mengisi keseharian yang lebih berkualitas. Sekolah Lansia Sepakat Angkatan 2 dijadwalkan berlangsung selama 12 kali pertemuan. Setiap pertemuan akan menghadirkan materi dari fasilitator sebagai acuan dan juga sesuai bidang dan kompetensinya. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh penyuluh keluarga berencana Ronald Amriza sebagai pembina wilayah Kelurahan Ganting. Program tersebut diharapkan memberikan ruang bagi lansia untuk memperoleh pengetahuan dan aktivitas positif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81.

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rejeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun. Main game enggak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel. Diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

hujan pulang. Yang indah permai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Minggu, tanggal 13 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Ada satu lagu terakhir dari saya untuk Anda. Pendengar, ini dia. Ada Niji dengan Bila Aku Jatuh Cinta.

0: Kilas Info.
1: Selamat siang pendengar, pemerintah Kota Pariaman kembali membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa kelas 1 SD Negeri di Kota Pariaman. Program yang memasuki tahun kedua ini mencakup baju, celana atau rok, sepatu, tas, topi, dan dasi untuk membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah siswa. Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan program seragam gratis akan terus dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Ia ingin memastikan setiap anak yang memasuki kelas 1 SD di sekolah negeri memperoleh perlengkapan sekolah tanpa terkendala kemampuan ekonomi keluarga. Penyaluran seragam sekolah gratis tersebut secara simbolis dilakukan di 3 sekolah, yakni SDN 07 Kampung Jawa 2 Kecamatan Pariaman Tengah, SDN 05 Air Santo Kecamatan Pariaman Timur, dan SDN 01 Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan kami hadirkan untuk Anda. Apa kabar? Selamat pagi untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar aktivitas kita untuk hari ini. Pendengar, nanti kami juga berbagi informasi setelah yang berikut ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, beberapa hari terakhir kita sering dengar ya istilah kualitas udara. Jadi kualitas udara di Kota Padang yang tidak sehat. Dan jadi beberapa hari terakhir istilah kualitas udara mungkin lebih sering terdengar di tengah-tengah kita. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kabut asap yang membuat udara Kota Padang terlihat berbeda dari hari biasanya. Pemandangan pantai maupun perbukitan yang biasanya itu mudah terlihat, kini dapat tertutup kabut asap. Nah, pendengar, kondisi tersebut membuat kita masyarakat semakin menyadari pentingnya kualitas udara yang dihirup setiap hari. Bukan hanya mengurangi jarak pandang, kualitas udara yang tercemar juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Gangguan yang muncul bisa berupa iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga masalah pernapasan. Pendengar, BMKG menjelaskan, kualitas udara merupakan ukuran kebersihan udara dari polutan. Jadi polutan itu merupakan zat berukuran kecil yang dapat membahayakan kesehatan ketika terhirup. Secara umum, kualitas udara dipengaruhi dua kelompok, yaitu pencemaran udara dan gas rumah kaca. Jadi pencemaran udara itu dapat berasal dari asap kendaraan, emisi industri, pembakaran sampah, hingga kebakaran hutan. Kondisi kabut asap di Sumatera Barat juga berkaitan dengan sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG mendeteksi sebaran asap di Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan pada September 2026. Dan pendengar, membahas pencemaran udara, masyarakat akan mengenal istilah partikulat seperti SPM, PM10, dan juga PM2,5. Jadi partikulat itu merupakan partikel sangat kecil yang berasal dari asap kendaraan, industri, pembakaran sampah, hingga kebakaran hutan. PM10 merupakan partikel yang dapat mengiritasi hidung dan tenggorokan kita ketika itu terhirup, ya. Sementara PM2,5 berukuran lebih kecil dan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru bahkan aliran darah. Selain partikulat, terdapat pula polutan lain seperti sulfur dioksida, nitrogen, oksida, ozon, dan karbon monoksida. Jadi masing-masing ini memiliki sumber dan dampak berbeda terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Jadi cukup banyak ya pendengar istilah-istilah terkait dengan kualitas udara ini. Tapi untuk Anda bisa baca-baca lagi, Anda silakan buka portal berita kami rri.co.id dengan judul Mengenal Kualitas Udara di Tengah Kabut Asap Sumatera.

0: Indahnya suara alam menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak,

0: beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita balik lagi dengan rangkaian hiburan dan informasi. Oke, pendengar, informasi berikutnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi terkait juga dengan sekolah lansia ya. Jadi Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang

panjang ini melaksanakan Sekolah Lanjut Usia atau Lansia Sepakat Angkatan 2. Program ini diikuti 20 lansia sebagai wadah menjaga aktivitas dan kemandirian di usia lanjut. Lurah Ganting Rahmat Haikal mengatakan kalau Sekolah Lansia itu menjadi wadah pemberdayaan bagi masyarakat lanjut usia. Peserta didorong tetap aktif bersosialisasi dan menjaga silaturahmi. Program Sekolah Lansia Sepakat ini mengusung konsep SMART ya. Jadi konsep tersebut mencakup sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Selain konsep SMART, kegiatan juga menerapkan 7 dimensi lansia tangguh. Materi diberikan untuk mendukung peserta mengisi keseharian yang lebih berkualitas.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, Pengar. Berbicara tentang makanan ya, biasanya kalau hari libur, hari minggu, itu bagi ibu-ibu atau remaja putri atau bapak-bapak biasanya juga hobi masak ya. Nah, ini ada hidangan-hidangan, masakan-masakan spesial yang dihadirkan untuk anggota keluarga. Nah, hari ini mungkin salah satu pilihannya adalah tempe. Jadi pendengar, cemilan berbahan dasar tempe ini sangat beragam dan juga lezat. Beberapa pilihan populer itu meliputi keripik tempe renyah, ya, goreng tempe manis pedas, nugget tempe, hingga bola-bola tempe keju ataupun tempe mendoan yang gurih. Nah, pendengar, tempe sendiri merupakan bahan pangan berbasis kedelai yang mengalami proses fermentasi dengan kapang Rhizopus oligosporus. Jadi proses ini tidak hanya meningkatkan profil nutrisinya, tetapi juga menghasilkan zat antioksidan serta probiotik alami yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan mikroflora di dalam saluran pencernaan seluruh anggota keluarga. Kandungan protein nabati dalam tempe juga sangat tinggi, menjadikannya alternatif yang setara dengan sumber protein hewani. Pendengar, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi protein kedelai terbukti efektif dalam mendukung kesehatan kardiovaskular dan membantu menjaga profil lipid darah tetap stabil sehingga baik untuk dikonsumsi dalam menu harian. Ya, jadi yang hari ini menu keluarganya jatuh pilihannya pada tempe, mungkin banyak olahan yang bisa dihasilkan dari bahan yang satu ini. Mudah ditemukan, ya, harganya juga ramah di kantong, dan kebanyakan orang-orang suka dengan menu yang satu ini. Agar pendengar, apapun menu yang jadi pilihan Anda untuk hari ini, mudah-mudahan semuanya menu yang sesuai dengan selera, ya, kemudian juga menu yang memiliki nilai gizi untuk kesehatan.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Perkara kita cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya, kita nantikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat Pro 1 RRI Padang mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly-Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Mendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat tahun lalu. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, saat ini bersama Pro 1 RRI Padang, Anda kembali dihadirkan beragam informasi-informasi ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bisa tetap dengarkan dan monitor acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi pendengar yang tidak kemana-mana hari ini, yang meluangkan waktu bersama anggota keluarga saja ya, itu juga merupakan satu pilihan yang menyenangkan. Misalnya bercengkrama nih dengan saudara ya, bercengkrama antara adik dengan kakak, kemudian karib kerabat ya, atau dengan sanak saudara yang lain yang mungkin sempat bertemu hari ini atau bersama orang tua. Ayo pendengar, nanti kita juga akan tambah-tambah informasi lagi terkait kegiatan-kegiatan yang bisa jadi menjadi pilihan Anda untuk akhir pekan ini. Tapi kita ke lagu dulu. Dari Cakrakan, judulnya Di Mana Hatimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi kami hadirkan juga untuk Anda siang hari ini ya. Ini terkait juga dengan sensus ekonomi yang sudah sesuai ataupun sudah selesai sesuai dengan jadwal. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat menyatakan kalau pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 telah selesai sesuai jadwal. Saat ini BPS memasuki tahap penyisiran dan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada keluarga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan proses penyisiran dilakukan terhadap masyarakat maupun perusahaan yang sebelumnya belum berhasil ditemui oleh petugas. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kesibukan pemilik usaha atau anggota keluarga saat petugas datang melakukan pendataan. Jadi pendengar, berdasarkan pemantauan sementara masih ada sekitar 20% cakupan yang perlu dirangkum kembali. Pendataan tersebut mencakup aktivitas ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membentuk generasi Qurani. Hingga saat ini pelaksanaan wisuda Tahfiz Al-Quran ketiga dengan melahirkan sebanyak 2.974 generasi Qurani. Bupati Solok Selatan Khairun Nas mengatakan program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membangun generasi Qurani sejak usia dini. Apalagi program tersebut menjadi program yang membanggakan karena disebut sebagai satu-satunya program sejenis yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Khairun Nas menyampaikan pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga terus mendorong keberlanjutan program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz Quran yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Saat ini telah terdapat 225 rumah tahfiz binaan pemerintah daerah serta 198 rumah tahfiz mandiri yang tersebar di Solok Selatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Pengar berbicara tentang jam istirahat siang ya. Saat ini memang merupakan jam untuk beristirahat. Sudah pukul 12 lewat hampir ya lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang menikmati makan siang, apa kabar ya? Dan Pengar, kalau menu hari ini kadang-kadang kan memang sulit ya. Ibu-ibu itu kadang-kadang sulit mau buat olahan apa nih untuk makan siang, untuk dihadirkan kepada anggota keluarga. Nah, itu terkadang ditemui susah mau mencari menu apa, tapi ternyata kebanyakan dari kita itu mengandalkan telur sebagai salah satu bahan makanan yang mudah diolah ketika kehabisan ide untuk menyiapkan menu sehari-hari. Karena selain mudah ditemukan, telur juga dapat dikreasikan menjadi berbagai hidangan sederhana dengan waktu memasak yang relatif singkat. Ya, sebut saja mungkin telur dadar, ya telur ceplok, telur rebus, atau lain sebagainya. Jadi pendengar, tambahan bahan-bahan sederhana ke dalam sajian tadi itu dapat memberikan variasi variasi rasa sekaligus membuat sajian menjadi lebih menarik. Nah, jadi untuk Anda yang saat ini menikmati makan siang, kalau memang sudah ada menu yang disiapkan, tapi kalau belum, mungkin ini bisa jadi alternatif pilihan ya. Karena memang telur, kandungan proteinnya menjadi salah satu sumber pangan yang dapat melengkapi kebutuhan gizi dalam pola makan sehari-hari. Namun, pengolahannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu serta dikombinasikan dengan makanan bergizi lainnya seperti sayuran dan sumber karbohidrat.

0: indahnya suara alam, menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam, indahkan hidup kita.
1: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Padang. Kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Perlu kami informasikan, waktu sholat zuhur untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Penger. Untuk ada yang saat ini mungkin baru saja selesai ya, baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Pendengar, kalau hari libur, hari minggu seperti ini, biasanya kita kan ada ya undangan yang perlu kita hadiri, atau pesan barangkali, atau acara-acara yang membutuhkan kehadiran kita. Mudah-mudahan Anda tidak lupa ya pendengar, boleh dicek lagi, dilihat kembali apakah ada agenda untuk mungkin pergi acara pernikahan, pesta pernikahan, ya arisan dan lain sebagainya. Bisa dilihat kembali karena biasanya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah diinformasikan oleh tuan rumah itu jauh-jauh hari. Jadi mudah-mudahan Anda tidak lupa, karena dengan saling mengunjungi ketika ada undangan, pertemuan dan lain sebagainya, apalagi memang itu sahabat dekat, karib kerabat atau orang-orang yang Anda kenal, ini bisa mempererat silaturahim. Agak pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya akan sampaikan juga warta berita daerah untuk Anda.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pedagang korban kebakaran Pasar Payakumbuh Blok Barat mendesak pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat pembangunan kembali kawasan pasar. Para pedagang khawatir semakin lama pembangunan dilakukan, semakin berat pula kondisi ekonomi keluarga yang kehilangan tempat usaha dan sumber pendapatan. Pendengar, salah seorang pedagang terdampak, Yohanes, mengatakan hingga kini dirinya harus mencari tempat berjualan sementara setelah kios yang sebelumnya ditempati di lantai satu terbakar. Kondisi tersebut membuat pendapatan keluarga ikut terdampak. Dan pendengar, hal ini sudah disampaikan saat jajaran pemerintah Kota Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh dan Kodim 030650 Kota memasang pagar pembatas di sekitar kawasan Pasar Blok Barat hari Jumat yang lalu. Pendengar, Wali Kota Payakumbuh Zulmaita mengatakan pemerintah memahami kondisi yang dihadapi para pedagang pasca kebakaran. Pemerintah menargetkan pembongkaran sisa bangunan pasar dapat segera diselesaikan agar pembangunan pasar baru bisa dilanjutkan. Percepatan pembangunan Pasar Blok Barat diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para pedagang yang saat ini masih berjualan di lokasi sementara. Selain memulihkan aktivitas perdagangan, pembangunan kembali pasar juga menjadi bagian penting dalam memulihkan perekonomian pedagang yang terdampak bencana kebakaran. Pendengar, informasi ini bisa Anda baca kembali pada portal berita kami rri.co.id.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu ya rangkaian hiburan untuk siang hari ini. Tapi saya akan segera sampaikan warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu nanti kami akan kembali hadir dengan rangkaian hiburan dan juga opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya itu betul-betul valid.
3: Halal ini geraknya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
1: Sari Berita. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Rita Ismail. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
4: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding, hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
2: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan tepat sasaran bantuan perumahan ini, itu perkintan ya kalau di provinsi, kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
4: Saifullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
5: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita. Kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak ilmuni itu akan cepat terwujud.
4: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat, memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Salih Dela Putri.
3: halal ini beratnya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
1: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal SPAN Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
3: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan tindak, kecuali memang kita ada yang berkala, itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
1: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110 ribu produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62 ribu pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Salidala Putri melaporkan.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat tunggu perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi 1 DPR RI telah memasukkan rancangan Undang-Undang Penyiaran dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 untuk menjangkau perkembangan ekosistem media digital. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Undang-undang itu termuat juga bahwa tugas KPID itu diperluas, tidak hanya TV dan radio lagi.
8: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat, Yustrin Trinanda kepada RRI tadi pagi mengatakan, perubahan regulasi diperlukan karena ruang penyiaran saat ini tidak lagi terbatas pada radio dan televisi. Menurutnya, perkembangan platform digital berbasis media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten di ruang publik. Yusrin mengungkapkan, pengawasan terhadap lembaga penyiaran konvensional di Sumatera Barat relatif telah berjalan dengan baik. Bahkan, Yusrin menyebut radio dan televisi, termasuk televisi swasta berjaringan, telah memenuhi standar dalam penyajian berita maupun konten lokal seperti budaya, kuliner, dan adat istiadat.
7: Undang-Undang 32/2002 itu termaktubnya hanya mengawasi radio dan TV. Sementara, kemajuan zaman dunia digital kita sudah luar biasa. Ini bagaimana kita mengantisipasi ini dengan cepat, dan kabar baiknya, Undang-Undang 32 ini sudah dimasuk Prolegnas, sampai hari ini sudah menjadi Undang-Undang RUU inisiatif dari DPR. Kalau ini RUU inisiatif, ini artinya adalah percepatan untuk proses pembahasannya cepat. Nah, itu artinya ada kemajuan terhadap pengawasan kita di KPI secara terstruktur pusat dan daerah untuk mengawasi platform digital.
8: Secara berjalan, DPR RI telah memasukkan RUU penyiaran sebagai salah satu RUU prioritas 2026 dan Komisi 1 menyatakan pembaruan regulasi tersebut menjadi agenda utama untuk merespon perubahan teknologi serta pola konsumsi informasi masyarakat. Dalam perkembangan terakhir, agenda Prolegnas Prioritas 2026 juga telah dibahas dalam rapat paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026 melalui laporan perubahan keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026. Hans Permananda melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam. Berita selengkapnya dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rustian, kepada RRI hari ini mengatakan paparan kabut asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat. Di antaranya, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi mata, serta gangguan pada kulit. Henry Rustian mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, lanjut usia atau lansia, bayi dan balita. Masyarakat juga diminta menggunakan masker medis atau masker N95 yang menutup hidung dan mulut saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat diminta menutup jendela, pintu dan ventilasi yang memungkinkan asap masuk ke dalam rumah atau ruangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi paparan asap di dalam ruangan.
9: Kami menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat kabut asap. Untuk itu, kami menghimbau pada masyarakat kurangi aktivitas luar ruangan, terutama untuk kelompok-kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, bayi, dan balita. Kemudian gunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Kami rekomendasikan untuk menggunakan masker medis atau masker N95 yang bisa menutup hidung dengan mulut sehingga mencegah terjadinya partikel kabut asap yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita.
4: Henry juga mengingatkan masyarakat memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu mencegah dehidrasi. Bagi warga yang mengalami keluhan seperti batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, mata perih, atau kulit gatal, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kondisi kabut asap. Masyarakat diajak bersama-sama menjaga diri, keluarga, dan lingkungan untuk mencegah dampak kabut asap terhadap kesehatan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-42 Kota Padang akan digelar 3 hingga 7 Oktober 2026. Kecamatan Kota Tangah ditunjuk sebagai tuan rumah dengan pelaksanaan lomba tersebar di 17 venue dengan panggung utama di lapangan Tugu Apeksi Balai Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
10: MTQ diperkirakan tanggal 3 kan sampai tanggal 7 terakhir. Di tahun 2026, Kecamatan Kota Tangah ditunjuk sebagai tuan rumah.
11: Sekretaris Panitia MTQ ke-42 Kecamatan Kota Tangah, Wahyudi Edward di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan sebagai tuan rumah telah dilakukan melalui 2 kali seleksi dan 3 kali tahapan tes bagi calon peserta. Selain panggung utama, 3 kelurahan di Kecamatan Kota Tangah juga ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan sejumlah cabang lomba. Wahyudi menyebutkan ketiga kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kelurahan Aye Pacah, dan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Secara keseluruhan, terdapat 17 venue yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan MTQ, sehingga kegiatan tidak hanya terpusat di satu lokasi. Wahyudi menyampaikan khusus Kecamatan Koto Tangah, ada 72 khalifah dipersiapkan untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan. Cabang yang dipertandingkan diantaranya tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, tahfiz Al-Quran, tartil, hafalan beberapa juz, syarhil Quran, tafsir Al-Quran, serta kaligrafi.
10: Kalau untuk venue, total keseluruhan itu ada 17 sama panggung utama. Kalau untuk kategorinya itu lumayan banyak ke tilawah, tilawah cacat netra, habis itu sampai CK, kiraan Al-Quran, mujawat dewasa, 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah, 1 juz non tilawah. Kalau untuk kegiatan MTQ, angka 42.
11: Wahyudi Edward berharap dukungan masyarakat Koto Tangah selama pelaksanaan MTQ ke-42 karena telah dipercaya menjadi tuan rumah. Ia mengajak warga Padang juga ikut berpartisipasi menjaga kelancaran kegiatan yang berlangsung 3 hingga 7 Oktober 2026 sebelum para juara nantinya dipersiapkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan pada 2027. Salidela Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada laga perdana Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 malam ini. 4 pemain Kabau Sirah dipastikan tidak ikut tampil akibat cedera. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Mudah-mudahan tekad kita untuk memenang pertandingan akan menjadi kenyataan. Saya harap pemain seluruhnya tetap bertekad dan berjuang memberi yang terbaik buat Semen Padang.
8: Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, kepada RRI tadi pagi mengatakan seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental, saat melakoni laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 menghadapi Persiraja Banda Aceh malam ini. Ia memastikan anak asuhnya telah mempersiapkan diri menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Haji Dirmurtala Aceh. Neil Maizar menjelaskan, Semen Padang memboyong 24 pemain ke Banda Aceh, sementara 11 pemain tetap berada di Padang. Neil Maizar juga mengungkapkan, sejumlah pemain masih mengalami cedera dan belum bisa tampil di pekan pertama Liga. Mereka yakni Esteban Fiskara, Novi Setiawan, Anwar Ibrahim, dan kiper Ahmad Iqbal Bakhtiar.
12: Dan beberapa pemain cedera, Esteban Fiskara cedera, Novi Setiawan cedera, Bal cedera, dan juga si Anwar Faiz cedera. Dan saya harap semuanya nanti akan berjalan lancar, tetap bertekad bagaimana buat terbaik buat tim ini untuk menang pertandingan.
8: Neil Maizar meminta anak asuhnya tetap membumi dan tidak takut menghadapi Persiraja di kandangnya. Menurutnya, keyakinan, kemauan, dan kerja keras menjadi modal utama Semen Padang untuk mendapatkan hasil terbaik pada laga perdana. Sementara itu, Kapten Tim Saprudin Tahar memastikan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persiraja. Ia mengatakan seluruh pemain akan berusaha menjalankan instruksi pelatih yang telah diberikan selama masa persiapan.
13: Menurut saya dan teman-teman sangat siap untuk pertandingan besok. Kita akan menjalankan apa yang sudah pelatih instruksikan. Jadi semoga di pertandingan besok kita bisa mendapat hasil maksimal. Kita semua pemain percaya diri ya, apa yang kita lakukan selama 2 bulan. Ya semoga di pertandingan besok melakukan kembali yang apa yang diajarkan sama pelatih.
8: Diketahui Semen Padang FC bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh dengan pengurangan 1 poin akibat masalah administrasi dan perubahan lokasi kandang di awal musim kompetisi. Keputusan tetap menggunakan Stadion Patriot Cadda Braga Bekasi sebagai kandang di musim kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship dinilai tidak sesuai dengan pendaftaran awal sehingga memicu sanksi pengurangan 1 poin berdasarkan aturan lisensi klub. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak mumpunan berita sepekan disampaikan Dodi Setio.
14: Rangkuman berita dan informasi penting selama 1 pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodi Setio, inilah mumpunan berita sepekan. Senin 7 September 2026, sekitar 400 hektar lahan pertanian di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, kini terbebas dari ketergantungan sistem tada hujan berkat operasional sistem pompanisasi bertenaga surya. Infrastruktur irigasi ramah lingkungan tersebut resmi diaktifkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. Program bertajuk Sumbar Tumbuh Sumbar Tangguh diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Sistem pompanisasi ini memanfaatkan sumber air batang manganan yang dipompa menggunakan energi surya dan selanjutnya dialirkan menuju lahan pertanian masyarakat. Selasa 8 September 2026, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membuka Festival Literasi Daerah 2026 di kawasan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Beragam stan buku dan literasi budaya dari berbagai instansi dan penggiat Taman Baca Daerah meramaikan kegiatan ini. Mahyeldi mengatakan kegiatan festival digelar sebagai cara menarik minat baca masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem literasi daerah. Festival dimaksud mengangkat tema peranan literasi dalam menjaga alam dan melestarikan budaya sebagai dorongan agar generasi muda mengenali dan memahami persoalan lingkungan sebagai ekosistem yang perlu dijaga. Sebanyak 76 unit rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ini. Program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Padang, Tri Hadianto, mengatakan penanganan RTLH dilakukan dengan memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dan dinding sesuai dengan kondisi rumah penerima bantuan. Rabu 9 September 2026, pemerintah Kota Padang menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat memburuknya kualitas udara. Skema pembelajaran dilakukan dengan memindahkan proses penyampaian materi dan bahan ajar dari sekolah ke rumah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan sekolah tetap memberikan materi pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Guru menyampaikan seluruh materi pelajaran dan bahan ajar melalui grup WhatsApp masing-masing kelas.
15: Pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan pelaksanaan pembelajaran dari rumah sejauh ini berjalan aman. Pembangunan total Stadion GOR Haji Agus Salim Padang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rusiade. Pengerjaan fisik stadion ditargetkan rampung pada 2028 mendatang. Andri mengatakan pembangunan kembali Stadion Haji Agus Salim menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Sumatera Barat. Kamis 10 September 2026, Dinas Kehutanan Sumatera Barat menyatakan kabut asap yang menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah berasal dari kebakaran hutan dan lahan provinsi tetangga. Namun demikian, sejumlah titik panas di dalam daerah tetap dipantau karena berpotensi berkembang menjadi titik api. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, pada RRI Padang mengatakan, asap karhutla dari provinsi tetangga terbawa angin hingga ke Sumatera Barat. Kendati demikian, ada juga beberapa kejadian karhutla di Sumatera Barat beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, peristiwa dimaksud tidak signifikan dan telah tertangani. Jumat 11 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Kepala LPP RRI Padang Yulian S. Saabah saat membacakan pidato Direktur Utama LPP RRI menyebutkan tema tahun ini mengusung suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Menurutnya tema ini menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Bank Indonesia Sumatera Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Teras Fase 7 Pasaraya Padang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga inflasi daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setiobiwado, mengatakan inflasi bulanan Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat 0,18%. Angka tersebut meningkat dibanding inflasi bulanan pada Juli sebesar 0,07%. Menyikapi kenaikan dimaksud, BI menggelar gerakan pangan murah berupa minyak goreng dan beras. Harga kedua komoditas tersebut dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Kemudian, masyarakat yang datang membeli juga mendapatkan bonus berupa cabai merah dan bawang merah. Sabtu 12 September 2026, dua unit kendaraan masuk jurang di kawasan Kelo S, Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Peristiwa terjadi saat kedua kendaraan berhenti akibat antrean lalu lintas dan dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Komandan Regu Kantor SAR Kelas A Padang, John Rival, mengatakan, informasi kejadian diterima pada pukul 2 dini hari. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan 10 personel beserta sarana-prasarana menuju lokasi untuk memastikan kondisi pengemudi dan melakukan evakuasi. Pencarian dihentikan setelah semua pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan dinyatakan selamat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk meniadakan Car Free Day pada hari Minggu 13 September. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi kepada RRI mengatakan penghentian Car Free Day dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat. Ia juga meminta perhatian khusus pada kelompok rentan, terutama masyarakat yang memiliki penyakit bawaan pada sistem pernafasan, jantung, dan paru-paru. Kelompok tersebut dinilai perlu mengurangi aktivitas luar ruang selama kualitas udara belum membaik. Demikian pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terus satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar Opsi hari ini hadir kembali ke ruang dengar Anda. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau WhatsApp dan juga telepon ke 0811-66-66-975. Oke, lagu-lagu yang tersedia hari ini ada Coklat Tanpa Rasa, ada Project Pop Ingatlah Hari Ini, Abirama dengan judul Terasa Nyaman, Bunga Citra Lestari Tiga Salahmu, ada Fatin Pelangi dan Hujan, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Judika Lebih Dari Cinta, Anmes Kamaleng Kumaudia, Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita, ada Serina Mimpi dan Tantangan. The Changcuters juga hadir, Pria Idaman Wanita judulnya. Kemudian ada The Potters, Keterlaluan, ada Kotak Berbeda, Sinetoska Kepompong, Juliet Tetap Mencintaimu, Smash, Aku Cinta Kau dan Dia, Drive Tak Terbalas, Andra and the Backbone, judulnya Pujaan Hati. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: 100% Indonesia, dia Gayu LRI.
0: Iya.
1: Indonesia berdolat, adil dan makmur.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di Ruang Rindu jadi yang perdana. Sekarang juga yeah. Hanafi, pintar yeah. sekali ya.
1: Ya, udah iya. dengar. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya,
0: Kak Rita? Kabar baik, Hanafi. Udah dengar lagunya berarti?
1: Udah, kita
0: yang mana?
1: Karena udah keterlaluan panasnya di Kota Padang, jadi
0: keterlaluan saja.
1: Keterlaluan.
0: Keterlaluan dari The Potters. Salamnya buat
1: ya,
0: siapa?
1: Ya,
0: vokalisnya Rizky. Rizky The Potters. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Ya, salam pertama buat ini ya, Kak Rita.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Teddy, buat Bu Zanum, buat Niken di Taping, Bu Nancy di Veteran, buat ini Bang Hendra, Kak Ahma, Kak Meli, Angga Gazi, buat ini mantan penonton-penonton ini musik pagi ya. Ini kan biasanya The Potters tuh manggung di pagi hari, acara-acara kayak model dahsyat, inbox, atau
0: lain-lain. Oke, oke.

0: Ibu hari ini tidak ada undangan atau apa gitu Bu?
1: Enggak, libur
0: tidak hari ini. Libur, tidak ada.
1: Iya.
0: Iya, Ibu sudah dengar lagunya juga?
1: Udah, Ames tadi apa?
0: Ames Gamaling itu apa ya? Sebentar ya Bu, kita coba cek lagi. Iya. Ku mau dia.
1: Nah, itu aja lah.
0: Ku mau dia.
1: Ames aja lah.
0: Iya. Salamnya buat siapa Bu?
1: Salamnya buat kita yang lagi bertugas, sehat selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya, dan semakin sukses.
0: Amin.
1: Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Om Mano,
0: iya.
1: Buatnya Bu Ayu, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu,
0: iya.
1: Buatnya Kalau Gazi, Rahma dan Mary, buat Bang Teddy, buatnya Widira, buatnya Cudipo, buatnya Tajudin di Minasa, buat Chris Pati, buatnya Cliff di Manado, buat Ronald di Teluk Bayur, pokoknya buat semuanya cerita yang biasa gabung di Pro 1, serang kompak selalu, sehat
0: Ibu.
1: Selalu. Makasih Rita.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum yang ada di Parak Pisang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Opsi.
0: Selamat siang
2: Indonesia.
0: Opsi 100% Indonesia. Bang Teddy.
2: Uni macan.
0: Iya.
2: Gimana Bang Teddy? Macan kapan nih? Uni udah 5 hari Bang Teddy enggak komunikasi.
0: Masa sih Dinda mana?
2: Iya. Nanti malam Dinda ya Uni ya, nanti malam ya nih.
0: Iya Dinda nanti malam.
2: Alhamdulillah akhirnya. Masa sama Uni macan aja Bang Teddy ngomong.
0: Oh, enggak mau nih ceritanya.
2: Enggak
0: mau nih ceritanya.
2: Sejak launching sama Dinda belum ada omongan.
0: Oh gitu, sejak launching belum ada omongan.
2: Jadi biar adil ya Uni ya. Kalau sama Uni Bang Teddy suka Pak. Pokoknya trio macan lah. Itu enggak
0: ada
2: duanya lagi itu, ya.
0: Iya.
2: Tadi jualan.
0: Abang mau apa?
2: Iya, enggak masalah lagu kok Bang Teddy enggak menyimak. Tapi Bang Teddy enggak mau lo nih menyambungin lo balik ini. Apa ke kiro tuh?
0: Ya udah, kita pilih.
2: Jadi
0: aja.
2: Jadi di satu sisi Bang Teddy minta lagu, di sisi yang lain sagan lo Bang Teddy.
0: Ih, dibaca aja lah Bang.
2: Ah,
0: dibacakan saja.
2: Kato-katuran kawan saku nama Teddy Punggung.
0: Ada coklat Bang.
2: Itu lebih unik kayak gitulah. Oke, lanjut nih.
0: Coklat Tanpa Rasa, Project Pop Ingatlah Hari Ini. Abi Rahmat Rasa Nyaman, Bunga Citra Lestari Tiga Salahmu. Ada Fatin Pelangi dan Hujan, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati. Judika Lebih Dari Cinta, Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita. Serina Mimpi dan Tantangan, The Changcuters Pria Idaman Wanita. Ada Kotak Berbeda, Sedentoska Kepompong. Juliet Tetap Mencintaimu, Smash Aku Cinta Kau dan Dia. Drive Tak Terbalas sama Andra and the Backbone, Pujaan Hati. Itu semua tuh lagunya Bang.
2: Antara
0: Kau dan Dia.
2: Antara Juliet sama Smash.
0: Juliet sama Smash.
2: Iya. Yeah.
0: Tetap Mencintaimu atau Aku Cinta Kau dan Dia.
2: Tembak Juliet Uni, udah naikkan Juliet. Naikkan Juliet, salam buat Hanafi dan Ibu Irza Hanum, Bang Teddy yang ketiga ya Uni.
0: Iya.
2: Di titik satu ya Uni ya. Yang akan gabung kita salamin semua.
0: Okay.
2: Spesialnya buat Trio Macan Badun Sana.
0: Trio Uni. Macan Badun Sana selalu.
2: Boleh, beko malam Jodinda loh.
0: Wis, berapa lama tuh ngobrolnya tuh kalau udah lama tidak berbincang itu?
2: Paling 2 menit udah itu nih.
0: Oh ya,
2: yang penting suara Dinda tuh kedengar langsung di telinga Bang Teddy.
0: Oh.
2: Ya, mau 1 menit, 2 menit, oke. Nah, kalau lama nanti ada yang marah Uni.
0: Oh iya dong, harus berbagi dengan pendengar yang lain.
2: Oke Uni, mau kasih banyak ya Uni.
0: Oke Bang Teddy, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang sudah memilih juga lagu untuk siang hari ini. Baik pendengar yang baru saja bergabung, silakan nanti di 0751-812878 atau 0811-666-6975. Kita ke lagu dulu ya. Tapi selamat siang untuk Kak Rama. Kemudian

Kak Zefni, Unizef nih di Batu Sangkar. Teman-temannya Kak Rama juga apa kabar? Tidak lupa yang di Batu Sangkar semuanya, siapa lagi ya? Oh iya, Kak Ika juga di Batipuah, tidak ada suaranya nih dari tadi malam. Ruang rindu juga gak masuk. Kak Ika lagi sibuk. Banyak ya rezekinya hari ini, mudah-mudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung

kamu melalui telepon 0751 812 878 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pengar balik lagi di opsi siang hari ini. Tadi ada Hanafi, ada Bu Irza Hanum, kemudian ada Bang Teddy Derawang. Lagunya juga sudah kita putarkan ya, saya putarkan maksudnya, dan kita dengarkan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga.
1: Di sini kabut, di tempat ini gimana?
0: Oh, sama Uncu, di sini juga kabut.
1: Iya, di sini sekolah diliburkan, tempat ini gimana?
0: Iya, sampai hari ini masih diliburkan, tapi nggak tahu nih besok ya, gimana informasi ini selanjutnya.
1: Iya, dekatkan akan berakhir kabut.
0: Iya, Uncu. Oke. Okay. Iya, Uncu. Uncu sudah monitor lagu-lagunya?
1: Nanti pilih Project Pop nih.
0: Project Pop, iya. Salam. Ingatlah hari ini.
1: Sama apa atau lagi
0: lagi? Apa tuh?
1: Belajar dulu Project Pop terkenal nih. Project Pop.
0: Project Pop.
1: Iya. Salam yang terpikiran tuh ini.
0: Baik, terima kasih Uncu.
1: Aku salam aja untuk semua-semuanya ini.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Salamnya buat semua-semua saja. Karena memang sudah hampir cek fakta kita ya Uncu. Halo, selamat siang.
2: Siang Tarita.
0: Selamat siang kembali. Wah, ini terburu-buru dari mana dan mau kemana ini?
2: Sama kemana-mana. Kabar Tarita?
0: Kabar baik, Kak Diana. Ini mau cek fakta kita, tapi masih boleh. Bisa kok, masih bisa. Kak Diana pilih yang mana?
2: Belum apa Tarita?
0: Belum monitor. Ada coklat tanpa rasa, Abirama terasa nyaman, Bunga Citra Lestari, Tiga Salahmu. Kemudian ada Fatin, Pelangi dan Hujan. Ada siapa lagi nih? Sebentar.
2: Judika ada nggak?
0: Judika ada. Lebih dari Cinta.
2: Itu saja.
0: Salamnya buat siapa? Semoga
2: terima kasih selalu panjang lebihnya. Kita semua untuk selama lamanya kak ya.
0: Kecepatan tuh ngomongnya. Lanjut.
2: Lagi asap. Terus tadi ada Hanafi yang jadi po sama Ibu Zahana ya kak ya, Bang Teddy juga ya. Dari Zah kalau dengar ya.
0: Iya.
2: Paulan juga. Untuk semuanya aja kak.
0: Semuanya saja.
2: Terima kasih banyak Karita.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam juga sudah bergabung. Request lagu tadi dari Judika. Sukanya Judika. Tadi judulnya Lebih Dari Cinta. Wow, cintanya besar sekali. Lebih Dari Cinta, nanti kita putar ya. Pendengar, nanti saya akan terima Anda kembali di telepon 0751812878. Kemudian juga boleh di WhatsApp 0811666975. Selamat siang Bang Ali di Bodasi Mawang. Ada Uncle Gazi, apa kabar? Tidak terdengar suaranya dari kemarin. Tidak lupa juga untuk Bu Anwar. Ada Maetek Gopek juga. Ada Kak Mary di Bekasi. Apa kabar? Mudah-mudahan siang hari ini juga monitor. Tapi kita ke cek fakta dulu pendengar. Tepat nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu baru saya akan kembali terima Anda di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Kita jelang tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Airlangga Hartanto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, setiap warga negara Indonesia WNI yang berusia 17 tahun bakal menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Persero TBK atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bantuan sosial atau bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 sampai Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan dengan menyertakan foto Erlangga Hartarto sehingga seolah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil rekening dari Bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoaks. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 12 Padang Pendengar, balik lagi di opsi untuk hari ini. Saya akan langsung terima. Silakan telepon ke 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-695. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Rahma.
1: Selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang. Karisma. Karisma mengudara kembali nih.
1: Iya, mengudara
0: kembali. Apa nih kegiatannya hari libur ini? Ada mungkin apa ya, semacam undangan yang dihadiri, Kak Rahma, biasanya kalau hari-hari Minggu?
1: Hari ini gak ada undangan, kemarin yang undangan itu tuh. Sehari
0: penuh. Oh gitu.
1: Maksudnya pergi healing-healing bersama teman-teman radio Lumantu sampai jam 11 malam.
0: Wow, berarti jalan-jalan nih ceritanya kemarin.
1: Betul, jalan-jalan.
0: Wah, menyenangkan.
1: Udah nyampe ke RRI Bali tuh, RRI Denpasar kemarin tuh.
0: Oh iya, informasinya.
1: Bercanda. Maksudnya ke tempat
0: informasinya. Iya, informasinya kan sampai ke RRI Denpasar.
1: Iya, itu kalau berkunjung di udara mah iya, bercanda. Lalu udah mampir ke RRI Denpasar maksudnya.
0: Iya.
1: Rahma pergi jalan-jalannya itu ke The Bali Bis, mini tournya gitu.
0: Kan Bali juga.
1: Ya itu makanya gimana sampai ke Denpasar ke Rahma.
0: Iya. Sehat ya. Mbak pasti capek nih Kak Rahma, tapi capek tapi bahagia.
1: Capek, aduh. Masalahnya pergi ke arena yang kayak gitu tuh cuacanya kebanyakan dingin, jadi pulang-pulang masuk angin deh.
0: Oh alah, ya jaga kesehatan Kak Rahma.
1: Iya Kita. Kalau nggak apa-apa kok, udah untung udah mau pulang aja. Kalau mau pas berangkat ya udah ada tempat.
0: Iya, berarti tidak menikmati dong. Jadi
1: gitu sekali tidak menikmati.
0: Karena
1: bikin repotin orang jadinya kita.
0: Karena udah monitor lagunya belum?
1: Tadi udah dengar dikit.
0: Belum
1: dengar semuanya. Tadi sempat ketiduran ini pas banget.
0: Iya iyalah.
1: Udah lewat lagu ketiga baru bangun nih.
0: Jadi mau dibacakan lagi?
1: Yang Rama pengen dengar yang lain. Pengennya yang udah aku sebutin ada coklat suka. Cuman kalau ada yang lain nanti.
0: Coklat. Apa? Abi Rama terasa nyaman. Bunga Cita Lestari, Tiga Salahmu, Fatin, Pelangi dan Hujan. Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, Rosa Wanita, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Serina Mimpi dan Tantangan, The Changcuters, Ada Pria Idaman Wanita, Kotak Berbeda, Sindan Tosca, Kepompong, Smash, Aku Cinta Kau dan Dia, Drive, Tak Terbalas, sama Andra, The Backbone, Pujaan Hati. Itu lagunya.
1: Berarti banyak belakangnya berarti yang bagus nih ya?
0: Iya, masih banyak.
1: Udah kalau mudah-mudahan Ika gabung, dia sukanya itu Kepompong ya, ke Ika-Ika nih.
0: Kak Ika tuh gak masuk-masuk dari kemarin malam.
1: Tapi dia kayak rajin dia masuk ke warung-warung ya tuh.
0: Iya, mungkin lagi healing juga kali ya, jalan-jalan.
1: Iya mungkin bisa jadi ini juga. Rama ngambil kotak aja ada berbeda.
0: Kotak berbeda.
1: Sebenarnya banyak bagus-bagus.
0: Tapi harus pilih salah satu.
1: Pilih salah satu. Kotak aja deh.
0: Salamnya untuk siapa Kak Rama?
1: Yang pasti sehat, susah dan bahagia selalu buat Kak Rita, serta keluarga. Amin. Semoga selalu dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Rahma sister spesialnya, buat kencana kita mi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat ya radanya mi selalu, buat Ibu Irza Hanum, salam selalu buat Tajuddin di Minahasa.
0: Iya.
1: Buat Bang Kespati di NTT, Bang Kelif di Manado, buat Ika di Batipur, buat Kedinda, buat Diana tadi ya.
0: Diana.
1: Diana salam sehat ya buat Bang Teddy. Okay. Buat Cudifo, buat Hanafi, buat Siapa itu? Siapa? Pak Bukhari, salam selalu.
0: Oh iya, Pak Bukhari.
1: Buat Unyang Ajo, udah lama nggak ada muncul juga ya.
0: Siapa? Unyang Ajo, iya.
1: Salam selalu deh. Buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, tak lupa juga buat Ayu, Manise di Maluku. Sohi, Maluku. Salam selalu. Buat Natasha Lila, Lusita Lila, bersaudara, salam sehat juga. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang lagi monitor di siang menjelang sore ini, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rahma.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Rahma yang di Batu Sangkar. Dan ingin lagu dari Kotak, judulnya Berbeda. Kita akan sama-sama dengarkan. Nanti kita balik lagi ya, bersama-sama bersengkrama di udara. Yang satu di sana, di sini, sana, sana. Tapi kita bersaudara di udara, di pendengar. Oke, Project Pop, ingatlah hari ini. Itu permintaan dari Uncu Dipo yang ada di Solo. Kemudian Judika, Lebih Dari Cinta. Kak Diana, Jangan Kemana-mana Dulu. Ini lagunya mau diputar. Kemudian Kotak Berbeda, itu untuk Kak Rahma di Batu Sangkar.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Dari Dermando Plus Padang Berengar, kita lanjutkan kembali ruang rindu lagi, opsi ya, obrolan pilihan lagu siang ini. Setelah tadi ada beberapa yang bergabung dan Anda bisa kembali untuk bersama kami ya untuk kesempatan siang hari ini. Saya akan langsung terima saja di telepon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari siapa, di mana ini?
1: Ini dari Capri, dari Muarobungo, Karita.
0: Dari Muarobungo, Bang Capri.
1: Iya.
0: Ya. Oh, Bang Capri. Apakah Bang Capri temannya Bang Bukhari?
1: Bang JJ, Bukhari, ya.
0: Oh, iya. Bang JJ juga ada di situ. Apa kabar, ya. Bang Capri?
1: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Ini? Ya ini radio kadang-kadang hilang kayak pekerja.
0: Oh gitu.
1: Ya kadang-kadang timbul.
0: Sudah berapa lama tuh Bang Capri?
1: Tiap hari itu pasti hilang. Hilang sebentar, timbul lagi.
0: Tiap hari seperti itu.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Capri.
1: Kalau hanya bersih, terus bersihkan.
0: Bang Capri monitor lewat apa?
1: Ya.
0: Lewat apa monitornya?
1: Pakai radio manual.
0: Oh iya, di situ
1: dari
0: ya.
1: Dari tempat saya.
0: Dari Darmas Raya. Darmasnya yeah. 98,4.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Oke, baik. Bang Capri, terima kasih informasinya.
1: Iya,
0: Bu. Abang mau lagu yang mana?
1: Lagunya Peter Pan ya.
0: Peter Pan judulnya tadi adalah Semua Tentang Kita.
1: Ah, iya.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bang?
1: Salamnya banyak di Karita, buat kabar selalu keluarga, banyak Karama tadi, Kadiana, banyak Ika di Petipu, Bukori, sama Ambo, apa semuanya aja lah, bukan kaya.
0: Semuanya saja.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman yang ada di situ, Bang Capri, ada Bang Bukhari, ada Bang JJ. Kalau Bang JJ itu biasanya kalau di akhir salam itu ada siul itu biasanya Bang JJ. Oh iya Bang, Cuta Bang Ita Mameh juga selamat siang. Hari ini apakah monitor ya? Kalau monitor, salam kompak selalu dari sini, dari Studio Pro 1. Kemudian tidak lupa ada Ibu Asmara Murni yang di Mentawai, teman-teman kita di Mentawai, apa kabar? 98,5 MHz. Untuk pendengar kami yang ada di sana, bisa telepon juga ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian siapa lagi ya? Oh iya, Mbak Ayu juga, apa kabar? Mbak Ayu di Maluku, halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Karita cantik?
0: Kabar baik, Kak Ika manis.
2: Alhamdulillah. Payah kabungnya dari tadi, semalam juga payah.
0: Mana susah.
2: Iya, keriting.
0: Keriting.
2: Bang Supri hebat dari Muarobungo.
0: Bang Capri namanya.
2: Supri namanya.
0: Supri. Oh, bukan Supri. Capri.
2: Supri.
0: Oh, Supri.
2: Teman aku tuh.
0: Oh, terdengarnya Capri. Bang Supri.
2: Karena dia kita cek-cek gitu. Sama Bang Bu
0: Kori.
2: Bu Ari, teman aku juga itu. Sering gabung konferen-konferen.
0: Oh gitu, sebanyak teman. Jadi
2: kita kan gabung ke Radio Jambi. Sekarang nggak ada apanya lagi jaringan.
0: Oh, Kak Ika sering keliling-keliling juga ternyata. Banyak teman Kak Ika.
2: Kak Ika ucapan selamat dulu ya. Selamat tahun RRI. Wah, Kak Ika hebat.
0: Apa?
2: Pakai pantun, Ika dengar itu.
0: Iya.
2: Terus sama Kak Ika beda sama yang di luar sama radio. Mungkin
0: oh iya.
2: Terus Bapak Firdaus Bu Barat
0: yang mana?
2: Itu hebat juga dia ya.
0: Love somebody. Pak Heranov itu bukan Pak Firdaus.
2: Pak Heranov.
0: Yang satu lagi hebat ada Pak Firdaus.
2: Suaranya?
0: Iya dong. Kan mantan penyiar juga, mantan reporter
2: iya
0: bola.
2: Sih. Biasanya kan penyiar jalan-jalan lagi. Coba Kak Rita nyanyi.
0: Oh, kan sudah kemarin. Dalam hati.
2: Santunnya juga masuk. Hebat juga pakai pantun.
0: Pakai pantun. Kak Ika mau lagu apa Kak Ika?
2: Tolong disebutin lagi Kak Ika, habis Ika baru.
0: Disebutkan lagi Under the Backbone, Pujaan Hati, Drive Tak Terbalas, Mes Aku Cinta Kau dan Dia, Sin dan Tosca, Kepompong, mau gak?
2: Kepompong mau.
0: Tuh kata Kak Rama tadi, kata Kak Rama tuh Kak Ika suka sekali tuh lagu Kepompong dari Sin dan Tosca.
2: Iya,
0: Kenapa suka lagu ini?
2: Iya, karena sahabat itu kan bagai kepompong. Walaupun kita udah berpisah, kalau seandainya pun kita berpisah, tapi kita kan gak boleh saling bermusuhan. Nah, jadi saya lah kepompong.
0: Selalu jaga silaturahim ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Dulu kan kita ada kenangan juga.
0: Oh gitu.
2: Gak boleh, iya. Kalau sahabat sejati itu kan gak bisa mati sampai akhir.
0: Iya.
2: Walaupun kadang-kadang dia nyakitin, tapi aku gak ada kayak gitu.
0: Tidak akan menyakitinya. Yes. Mulia sekali. Kayaknya salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Karita.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu keluarga jadi yang terbaik, dunia akhirat dan rezeki yang banyak.
0: Amin. Doa yang sama untuk Kak Ika.
2: Makin ya. Terus bakal lama kru RRI semuanya. Karita yang lagu RRI itu siapa aja? Ada Rani Zuel itu juga.
0: Yang mana tuh?
2: Yang
0: menyanyi kemarin?
2: Iya, yang lagu RRI apa tuh?
0: Yang di acara kemarin?
2: Iya.
0: Oh, itu ada Lydia.
2: Iya, Lydia aku dengar itu.
0: Ada Cynthia.
2: Ada.
0: Oh, enggak. Karena ini enggak nyanyi.
2: Oh, enggak.
0: Ada Cynthia, ada Hatwarman tuh yang kemarin tuh.
2: Oh, kirain yang menyanyi di sini. Oh. Terus Mbak Salama, Angkara, Kak Mary, Ibu Ira Hanum, Mbak Bang Gigi. Pokoknya ya udah gabuk ya, gabuk aja lah Kak Ika, sukses ya.
0: Amin, terima kasih Kak Ika.
2: Terima kasih juga Kak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah kembali bergabung siang hari ini. Dikira tadi Kak Ika tidak monitor, lagi sibuk, banyak pelanggan, mudah-mudahan banyak rezeki. Kak Ika tetap setia di Pro 1, sekali di udara tetap di udara Kak Ika. Ya pendengar, silakan, ada Peter Pan tadi judulnya Semua Tentang Kita, itu permintaan dari Bang Supri di Darmas Raya. Kemudian Kak Ika di Batipuah sukanya Sin dan Tosca Kepompong. Kak Rama tahu sekali ya, Kak Ika sukanya lagu Sin dan Tosca judulnya Kepompong. Baik, di 0811666975 kita akan coba cek. Oh iya, ini ada yang setia juga monitor Pro 1. Ada Karania Neva di Lubuk Selasih, tapi belum pernah request di opsi sepertinya. Boleh di request nih. Kemudian apa kabar untuk Bu Ayu? Halo Bu Ayu. Bu Ayu di Padang Pasir. Ada Ajo yang biasa muncul juga di Halo RRI. Ajo Iwan di Vilano, apa kabar? Pak Ilham juga selamat siang Pak Ilham, yang biasanya bergabung ya di acara-acara dialog atau di acara Halo RRI. Pokoknya semua yang sedang monitor opsi untuk siang hari ini, kita ke lagu dulu. Ada Peter Pan dan Sin dan Tosca.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk opsi siang hari ini masih kita lanjutkan kembali. Silakan di telepon 0751 812878. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada siapa ya? Dari yang pertama ada Hanafi di Rembo Datar, Bu Irza Hanum di Parak Pisang, Bang Teddy di Rawang, Uncu Dipo di Solo, ada Kadiana di Tunggul Hitam, Karama di Batu Sangkar, Bang Supri di Darmasraya, ada Kak Ika di Batipuah juga, Kak Ayu di Maluku. Yang jauh-jauh juga selamat siang. Ada siapa lagi ya? Kalau yang di Sumatera Barat itu cukup banyak juga yang bergabung. Oh iya, Uda Bujang juga yang di Solo kemarin beberapa waktu lalu sempat bergabung kembali. Uda Bujang di Solo. Ada Hendra juga di Maninjau, selamat siang. Kemudian tidak lupa Ronald yang ada di Teluk Bayur, kemarin sempat bergabung. Mungkin hari ini lagi sibuk ya dengan aktivitas. Pendengar, untuk berikutnya kita akan nikmati sebuah lagu dari siapa ya? Siapa bagusnya? Oke, kita ke coklat tanpa rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatuan Radio Republik Indonesia Padang, mendengar di penghujung kebersamaan kita dalam opsi untuk siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya di opsi, dan salam kompak selalu di udara untuk semua pendengar Persatu RRI Padang. Dengan demikian, mendengar tuntas pula tugas saya Rita Ismail untuk opsi hari ini, dan selanjutnya adarkan Edrianto Jasman menemani hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini ya, karena beragam hiburan, informasi dan program-program menarik lainnya akan hadir ke ruang dengar Anda di Padang sore ini. Nanti lanjut dengan program di Padang malam ini.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.

15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai BPJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan penerapan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Dan Kepala Balai BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui Balai PJPH Sumatera Barat dan pengawasan di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Persatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Apa kabar Anda? Di akhir pekan ini cerah sekali, mudah-mudahan juga semua agenda atau schedule Anda untuk bisa menikmati akhir pekan semuanya terlaksana dengan baik ya, kondisi juga semua mendukung sepertinya ya. Dan untuk Anda juga yang tengah bertugas sekalipun memang hari ini adalah hari libur bagi kebanyakan orang, namun seperti halnya mungkin kita di RRI, terus juga ada teman-teman lain yang memang ada sebagian yang masih melaksanakan tugasnya walaupun di hari libur. Selamat siang untuk Anda semuanya, dan tidak lupa juga untuk Anda kami ingatkan bisa mendengarkan siaran kami dengan rangkaian acara siaran juga. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: di laut, apalagi sampah plastik.
1: Hai, anak ici jangan terlalu cerewet toh. Song ada yang lihat ju.
0: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
0: Ini, mama baca. Baca mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
1: Anak Kici tahu-tahu, say.
0: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan pendengar, selanjutnya tepat di pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga di

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

0: udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi dan mendengar selanjutnya tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu RRI, dan untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkotika lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya, Alwi Suryat Maja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Hanya digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, medis salah gunakan. Ini pertama kali vape itu. Pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah kan itu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik vape. Nah, ini ada 1740 cairan PEP yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006 dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat PEP dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 17 yang membawahi Provinsi Riau dan Kepri, Nopriadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bahkan anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
5: Jadi mudah-mudahan bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat di Porda ataupun Porda.
4: Penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca Force Dawn Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca Force Dawn Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Koop Sutnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koopsutnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian yang terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
6: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Dinsatgas dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadim ke depannya.
8: Kalau tuan rumah ya kita namanya pangkalan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang pengelolaan ruang udara sehingga Lanut itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
6: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Day One dan Equator Gate System Batam memastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
9: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
10: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Day One dan PT Equator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Seawater Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
9: Kita okay sepanjang dia dapat membangun SWR. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BPBTAPA. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
10: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
11: Halal ini beratnya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal Span Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
11: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan jendela, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62.000 pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Salidela Putri melaporkan.
0: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
13: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional, sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding, hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
14: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan tepat sasaran bantuan perumahan ini, itu berkintan ya kalau di provinsi, kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
13: Syafullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
15: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita, kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
13: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri mendorong kepala daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Reporter Rispan Badrian menyampaikan laporannya.
16: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres nomor 11 tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadari mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
17: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
16: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
17: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
16: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
18: Hingga di akhir terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung, Kecamatan Tambelan.
19: Pada saat hari terakhir dan hari ini untuk menyampaikan kembali. Nah, kami nanti tunggu informasi lagi dari kawan-kawan. Kira-kira yang belum ini kan hanya Tobai Selatan, Sebong Lagoy, dan Mentebung. Kalau baru ngecek, di sana memang belum dapat tadi dihubungi dengan kawan-kawan. Hari tadi pun kami rapat belum mendapatkan gambaran apakah dua orang yang sudah ambil formulir di Mentebung sudah mendaftar atau belum.
18: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kuarcap 12 Padang Panjang melantik Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM untuk memperkuat edukasi keamanan obat dan makanan. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
20: Kota Padang Panjang mencatatkan langkah baru dalam penguatan peran gerakan pramuka di bidang pengawasan obat dan makanan. Kuartir cabang 12 gerakan pramuka Kota Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melantik pengurus pimpinan cabang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Wali Kota Padang Panjang Hendi Adis menyampaikan, pengurus yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program edukatif sekaligus mendorong anggota pramuka menjadi pelopor budaya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk. Dirinya menyebut pembentukan SAKAPOM sebagai langkah penting untuk memperluas kontribusi gerakan pramuka di tengah masyarakat. Menurut Wali Kota, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan merupakan awal dari sebuah gerakan.

0: Lebih lanjut, Hendrianis juga menegaskan kesiapan Padang Panjang menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sakapom di Sumatera Barat. Dengan telah dilantiknya pengurus perdana tersebut, dirinya berharap Sakapom dapat berkembang dan menjadi model yang kemudian diikuti oleh kuartir cabang lainnya di Sumatera Barat. Wali Kota juga berharap keberadaan Sakapom tidak berhenti pada kegiatan internal Pramuka, tetapi mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Nofri melaporkan.
1: Kehadiran Rumah Sakit EYE 2024 di lokasi strategis Jalan Raya Pasianagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Gadang, diapresiasi langsung Bupati Agam Beni Warlis. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang kini semakin representatif. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Agam Beni Warlis yang secara resmi membuka dan meresmikan operasional Rumah Sakit Padang Eye Center PEC Agam yang berlokasi strategis di Jalan Raya Pasia, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Beni Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PEC Group atas investasi dan komitmennya dalam membangun fasilitas kesehatan modern di wilayah Agam. Bupati Agam menuturkan, kehadiran rumah sakit umum ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sehat dan maju dalam pemenuhan layanan kesehatan.
3: Ini adalah awal dan ini akan berkembang terus menjadi rumah sakit yang besar. Dan itu mimpi kita. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Agam. Ini juga impian kami sebetulnya. Impian masyarakat Kabupaten Agam. Berdirinya rumah sakit di Kabupaten Agam.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit PEC Agam Dr. Artati Suryani MPH menegaskan bahwa rumah sakit dengan slogan melayani dengan hati ini siap memberikan pelayanan medis yang komprehensif. Dirinya menjelaskan, selain fokus pada kesehatan mata, RS PEC Agam juga dilengkapi dengan instalasi gawat darurat IGD 24 jam, polis spesialis penyakit dalam, anak, bedah, serta kebidanan dan kandungan atau OBGYN.
4: Kami percaya bahwa rumah sakit bukan hanya tentang gedung dan peralatan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan menjadi prioritas kami. Kami juga menyadari bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan kolaborasi. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta BPJS, BPJSTK, organisasi profesi, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
2: Sebagaimana diketahui, gedung RSPEC Agam seluas 2.500 20 meter persegi juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, intensive care unit atau ICU, serta penunjang diagnostik modern seperti laboratorium patologi klinik dan radiologi. Acara peresmian ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Agam, tokoh masyarakat, alim ulama, Cadia Pandai, serta segenap manajemen jaringan Rumah Sakit Padang Eye Center. Dari Kabupaten Agam, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki mulut, kaki dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna. Berikut disampaikan reporter Analia Widi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansang, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
6: Ya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenalnya HFMD, hand mouth foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
5: Sementara itu, warga Natuna Irfan berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
7: Sebagai warga, Kami berharap tidak ada kasus HAMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
5: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Yusfianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
9: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
8: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
10: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
8: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh

0: Hai teman-teman semua yang berada di studio, mampu yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima.
0: Akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Sebelumnya Ben ada

0: Hantu nih teman-teman, burung kukur di pohon jati, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Suara ini hadir menemani hari, selamat mendengarkan RRI sore ini.
1: Kami akan mempersembahkan kebolehan kami untuk teman-teman semua. Ada yang bernyanyi, bercerita, puisi, dan lainnya. Oh ya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.
0: Penampilan pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh teman kita Ibrahim dari kelas B8 dan membaca penjerumahan oleh Husna dari kelas A.
2: Surat Ar-Rahman.

0: Ibrahim Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqal Insan Allamahul Bayan Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan wasyama'a rafa'aha wa wada'a 'ala mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusilul mizan wal arda wada'aha lil anam Sadaqallahul Azim.
1: Terjemahan Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Aku berlindung kepada Allah.

0: perhitungan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Alhamdulillah, teman kita Ibrahim dan Husna hebat sekali ya, sudah bisa melafadzkan surat Ar-Rahman ayat 1-10, dan Husna juga sudah sangat lancar sekali dalam membaca perjemahannya.
2: Selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi You Are My Sunshine dari teman-teman kita kelas B8. Ada Yumna, Andrena, Kia, Nasila, Faza, Ibrahim, Atal, Arik, Syafiq, Hanif, Zehan, Bintang, dan Atif. Yuk kita dengarkan bersama.

Oh ya Azima, Ben sangat sayang dengan ibu sebagai anak yang baik. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B4. Ada Aisyah, Arfan, Anissa, Firas, Fatia, Raska, Almer, Kalisa, Radifa, Leon, Mutakira, Dara, Faza, Sanum, dan Selin. Akan menyanyikan lagu Bunda Piara. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Berikutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas A akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada Kafelo, Bilfa, Gibran, Ardan, Gaza, Atar, Azam, Fatih, dan Syakel, Aiza, Aruna, Husna, Salwa, Humaira, dan Kinara. Selamat mendengarkan. Surat Al-Fatihah.

0: 什么的，拉米亚利的，瓦拉米乌拉的，瓦拉米亚库拉呼，库福安阿哈的，沙达卡乌拉呼阿吉。
1: Selanjutnya teman-teman kita dari kelas B2 ada Zaki, Zio, Calik, Akmar, Arfe, Kiana, Fatih, Bilal, Alin, Asha, Aisyah, Kija, Jasmine, Diva akan menyanyikan lagu Pesawatku. Yuk kita dengarkan bersama.

teman-teman, siapa yang sayang dengan teman, menyayangi teman berarti menunjukkan kepedulian seperti membantu teman yang kesulitan, menghibur saat sedih, berbagi, serta menghargai teman. Nah, sekarang Asa dari kelas B2 akan membacakan cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Dilanjutkan dari kelas B6 ada Zafir, Alfian, Rindang, Kiano, Gibran, Ryan, Selin, Saukia, Azima, Sanum, Shiran, Kiara, Fahimah, Nada, dan Kintan akan menyanyikan lagu Saling Menyayangi Teman.

gajah dan tikus. Di sebuah hutan, Toto si gajah lucu sering merasa kesepian. Tidak

yang besar dan gendut. Akan tetapi Mimi, si tikus kecil, tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Di suatu hari Mimi terangkap masuk jebakan Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat, tak terpisahkan. Pesan moral, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membedakan.

0: Saya teman-teman, acara kami ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang berada di studio dan yang berada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua kehibur. Itulah penampilan kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow.

Ya, mendengar beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Dan konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Ya, Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muh Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Demikian kami kutip dari chernbighoax.id.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
5: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar Kementerian Kehutanan Kemenhut mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Jawa Timur. Pihak Kemenhut bahkan Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan pendalaman dilakukan berbasis fakta lapangan dan kajian ilmiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap proses hukum memiliki dasar bukti yang kuat. Ya, Kemenhub membentuk tim khusus bersama sejumlah pihak untuk melakukan verifikasi lapangan. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengungkap penyebab kebakaran serta menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Febri di line telepon. Selamat sore, Bang Febri.
2: Selamat sore, Bang Ian.
1: Apa kabar sore ini, Bang Febri?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, baik. Bang Febri, kita update untuk perkiraan cuaca. Silakan Bang Febri langsung menyampaikan ke pendengar Persatu RRI Padang.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI Persatu Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. So, untuk sore hari ini wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan kemudian disertai dengan kabut asap. Kemudian masih terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, kemudian di wilayah sedikit di wilayah Agam, tepatnya di daerah Jembatan Pelambayan, kemudian ada di Kota Padang, kemudian ada di pesisir selatan dan sedikit di wilayah Gunung Salang Kabupaten Solo. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan hingga disertai dengan kabut asap, kemudian potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Kota Padang dan pesisir selatan. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan disertai dengan kabut asap dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan disertai dengan kabut asap. Kemudian untuk esok siang hingga sore hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap dengan potensi hujan ringan ada di wilayah Pasaman, Pasaman, kemudian Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan, kemudian potensi hujan sedang hingga lebat ada di wilayah Pasaman Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk terkait dengan kondisi cuaca yang terkait dengan kabut asap untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian untuk yang masih beraktivitas di luar ruangan untuk memakai masker, kemudian diharapkan kepada masyarakat untuk tidak turut membakar sampah sehingga memperparah kondisi kabut asap di Sumatera Barat. Kemudian pantau informasi BMKG di aplikasi BMKG ataupun melalui media sosial @BMKG Minangkabau. Demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Febri untuk informasinya sore hari ini. Bang Febri, selamat bertugas, rekan-rekan di sana juga sehat selalu. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

Kapalnya, kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya pada 12 September 2026 pukul 6.52 LTE dengan tujuan Pelabuhan Banjarmasin. Nah, menindaklanjuti kejadian tersebut, kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin langsung bergerak cepat melakukan langkah-langkah penanggulangan atau penanganan darurat. Salah satunya dengan mendirikan posko di Terminal Penumpang Bandar Masih Trisakti Banjarmasin.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
0: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
1: Materai 10.000 kan?

0: 2021 kan?
1: Hah? Kok mama lebih tahu sih?
0: Dek, jadul-jadul gini, informasi mah mama masih update.
1: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
0: Ini sayang, teman mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
1: Oh, pantesan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon meresmikan rumah pengasingan dua tokoh bangsa Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menjadi museum. Bangunan bersejarah yang terletak di Kompleks Sekolah Pembentukan Perwira Setukpa Lemdiklat Polri ini menyimpan memori kelam sekaligus heroik ya. Dan tempat tersebut menjadi saksi bisu pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir sejak 3 Februari 1942. Setelah sebelumnya dibuang dari Bandanera dan kota berudara sejuk ini, Bung Hatta dan Bung Syahrir tidak sendiri. Tokoh pergerakan lain seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Iwa Kusuma Sumantri juga berada di wilayah Sukabumi. Dan menurutnya kehadiran museum ini dilengkapi dengan narasi modern agar generasi muda dapat menyegarkan kembali ingatan sejarah para pendiri bangsa. Terlebih sebulan pasca pengasingan, Jepang secara resmi masuk usai penyerahan kekuasaan oleh Belanda di Kalijati pada 7 Maret 1942.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang mendengar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPI di Sumatera Barat tunggu perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi 1 DPR RI telah memasukkan rancangan Undang-Undang Penyiaran dalam program legislasi nasional prioritas 2026 untuk menjangkau perkembangan ekosistem media digital. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda mengatakan perubahan regulasi diperlukan karena ruang penyiaran saat ini tidak lagi terbatas pada radio dan televisi. Dan menurutnya perkembangan platform digital berbasis media sosial menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan konten di ruang publik. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih pendengar Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda pendengar. Sekaligus juga untuk Anda warga Ranah Minang bisa mendengarkan siaran kami melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Yang pendengar masih dengar rangkaian acara siaran untuk kesempatan petang hari ini. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda pendengar, hari ini kumandang azan maghrib nantinya akan kita perdengarkan di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Ya, jelang kumandang azan maghrib hari ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda semuanya pembacaan Ifsyah Al-Quran. Itunya pembacaan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186. Yang akan dibacakan oleh Kori Masyafadli dan terjemahan oleh Lucianita Usman. Nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani untuk hari ini pendengar, 13 September 2026. Akan disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI yang akan membahas kaitan dengan syukur nikmat, kunci kebahagiaan hidup. Ya pendengar, RRI Padang dimanapun Anda berada, saat ini masih menyimak siaran kami. Selanjutnya sama-sama kita akan dengarkan jelang azan maghrib untuk kesempatan hari ini. Itu yang pembacaan Ifsyah Al-Quran dan juga bimbingan rohani. Dan pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga nikmat bisa hadir di majelis ilmu pada kali ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tema ceramah kita pada kesempatan kali ini adalah syukur nikmat kunci kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan lisan, tetapi ia menjadi kunci bertambahnya nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa itu syukur? Syukur adalah mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Memuji Allah dengan lisan, serta menggunakan nikmat itu dalam perbuatan untuk kebaikan dan ketaatan kepadanya. Maka bentuk syukur itu ada tiga. Dengan hati kita yakin dan sadar bahwa semua nikmat adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita semata. Dengan lisan kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah, serta menceritakan nikmatnya. Allah berfirman, Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Quran Surat Ad-Duha ayat 11. Dengan perbuatan kita gunakan nikmat untuk ketaatan. Nikmat harta dipakai untuk sedekah. Nikmat ilmu dipakai untuk mengajar. Nikmat waktu dipakai untuk ibadah. Pendengar RRI sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan syukur yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa beliau salat malam ketika kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa padahal dosamu telah diampuni Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akun abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Subhanallah, inilah bentuk syukur tertinggi. Walaupun Nabi sudah dijamin surga, beliau tetap memperbanyak ibadah sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Selain itu, dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia yang menjadi perantara nikmat. Ucapkan terima kasih kepada orang tua, guru, sahabat, atau siapapun yang memberi kebaikan. Itu bagian dari syukur kepada Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa manfaat syukur bagi kita? Pertama, syukur menambah nikmat. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, syukur membuat hati lebih tenang, karena kita selalu melihat sisi kebaikan dalam hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang ketiga, syukur menjauhkan kita dari siksa Allah, karena orang yang kufur nikmat akan ditimpa azab yang pedih. Yang keempat, syukur membuat kita dicintai Allah, sebab Allah mencintai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Pendengar RRI yang berbahagia, sayangnya banyak manusia lalai bersyukur. Kita sering sibuk menghitung kekurangan, lupa menghitung nikmat. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu, mari kita latih diri kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Saat mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Saat mendapat ujian, tetap bersabar dan yakin ada hikmah di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadisnya yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya sederhana. Mulai dari hati yang ridho, lisan yang senantiasa memuji Allah, dan perbuatan yang menggunakan nikmat untuk taat kepadanya. Semoga yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Allah jadikan hati kita bahagia, dan Allah jauhkan kita dari siksanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus satu hari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan Pendengar, akhirnya kita di penghujung Padang sore ini. Dan pendengar, ini sekaligus saya pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya. Dan untuk Anda semuanya, pastikan untuk terus menyimak siaran kami hingga ke tengah malam nanti. Setelah ini ada rekan siar Rani Zue yang akan menemani Anda. Dan pendengar, selanjutnya juga tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya, Bu?
7: Jaringannya hilang. Pak,
9: Enggak.
7: Tapi ada lagi. Kabarnya.
9: Jaringannya
7: buruk.
9: Enggak, Assalamualaikum.
10: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal, ada nggak, Bu?
7: Tidak.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan mereka bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku

0: share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya.
4: Saya kopi hitam ya, Tante.
3: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang... Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pros 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda untuk edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dan untuk Anda pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda di malam hari ini yang masih beraktivitas ya, terutama di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu tingkatkan kewaspadaan juga, dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Pendengar, sebelum ke informasi ya di malam hari ini, saya akan hadirkan kembali hiburan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plus Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat termasuk kelayakan tempat tinggal. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Syaifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dan menurutnya pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bersama dalam drama radio berjudul Kelam Kelabu Wai Ela, produksi dari RRI Ambon. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Juli 2013, saat kelam kelabu bagi warga Desa Negeri 5, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Sebagian wilayah tersebut diporak-porandakan oleh banjir bandang yang menyapu bersih separuh desa tersebut akibat jebolnya dam Wai Ela. Inilah mini drama Kelam Kelabu Wai Ela.

0: Selamat siang bapak-bapak. Kita mau tanya dulu, kira-kira katong pun perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Bagaimana Pak Raja? Kalau kali Waisu itu akan berbesar, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul Pak Raja. Menurut beta, selama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katong keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akan pung air su sempat kering apa?
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akan pung air su lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus katong bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, katong sampaikan Pak Waga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengisian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: bagaimana? Apa katung harus ke single katung pun rumah? Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
1: Ya bapak, berita sekolah ini bagaimana lagi?
2: Iya, bapak mengerti mama deng Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang ketong mesti siap-siap jual. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Ketong mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Nah, coba kamu dengar itu. Itu tanda sirine. Sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, ketong bisa sudah. Cepat sekarang.
0: Sabar.
2: Kenapa deh, mama?
0: Sebelum ketong keluar rumah,
2: hah?
0: Mama mau pasang kain bakas di pintu rumah dulu.
2: Apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, dari dulu katong percaya akan bisa menghindarkan katong berubah dari bencana.

0: Tamangi, bagaimana dengan keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, dam wayla ini akan so hampir ambruk. Sadiki lagi, tuh ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih, akan semakin besar.
0: Kalau begitu Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap kawan.

0: Apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah, Bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya, Pak. Jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik, Bapak petugas. Bapak mana? Warga semua sudah berkumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita baru dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cuma, Bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk pun nama Nenek Cum.
3: Hi, itu beta pun nenek. Tolong antua tuh.
2: Beraja, beta mau pi ikut bapakmu ambil Nenek Cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Bapak Man.
3: Bapak Man.

0: Bahaya, Pak. Bahaya. Damsu jebol.
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar lente. Nah, itu. Itu sirine toh. Bapak dengar sendiri tuh.
1: Ya Allah. Damu Ella sudah jebol.
2: Ada gelombang besar datang dari arah hutan.
3: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga.

0: Coba kamu dengar, ada orang pacarnya minta tolong, jangan sampai itu.
1: Bapak ibu saudara sekalian, tetaplah di sini. Jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana?
1: Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
2: Maaf, Pak. Sampai saat ini kami belum menemukan korban yang hanyut.
3: Pak, bagaimana dengan Beta Paitua pun kabar, Pak?
4: Beta lagi, Pak. Beta Paitua lagi bagaimana?
1: Maaf, ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tenggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
3: Ayo, Pak. Lalu bagaimana ini kata Petu? Pak, saya cari agaknya, cari dia juga, Pak.
5: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
3: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
6: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu para katong punya pak saudara yang wafat, semoga husnul khotimah dan dong bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya.
7: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Perjalanan hidup manusia di dunia tidak bisa diketahui. Susah, senang, suka maupun duka akan datang silih berganti tanpa kita sadari. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tempatnya kita berlindung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Yang masih beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini ya, karena tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, untuk Anda di malam hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, ada yang mungkin membawa kendaraan, ada yang ada yang beraktivitas di luar ruangan juga. Nah, apalagi mau kendaraan di malam hari ini karena memang jarak pandang tidak begitu jarak pandang tidak begitu jauh. Nah, ini jarak pandangnya cukup dekat kalau malam hari karena keterbatasan juga ya cahaya gitu. Jadi pastikan tetap selalu waspada dan berhati-hati ya, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas tentunya pendengar. Dan juga untuk Anda pastikan tetap selalu tingkatkan kewaspadaan Anda di malam hari ini. Nah, itu tadi karena memang jarak pandang yang cukup dekat gitu. Oke, sebelum ke hiburan kembali di malam hari ini, kita ke informasi olahraga dulu pendengar, di mana gelandang Arsenal Bruno Guimaraes memuji penampilan kiper David Raya setelah membantu The Gunners meraih kemenangan 2-0 atas Sunderland pada lanjutan Liga Inggris 2026-2027. Raya menjadi salah satu pemain penting Arsenal setelah menggagalkan tendangan penalti Sunderland, di mana penyelamatan tersebut dinilai Guimaraes menjaga Arsenal tetap bertahan dalam pertandingan. Sementara itu pendengar, menurut Guimaraes sendiri, penyelamatan Raya meningkatkan kepercayaan diri para pemain Arsenal untuk kembali bermain lebih menyerang. Arsenal kemudian mampu mencetak gol dan mengamankan kemenangan. Sementara itu pendengar, bagi Raya sendiri, penampilan tersebut semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain penting Arsenal di bawah Mister Gawang. Pertandingan Sunderland versus Arsenal berlangsung pada Sabtu 12 September 2026. Pukul 20 waktu setempat atau Minggu 13 September 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Arsenal menang 2-0 dengan Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka sebagai pencetak gol. David Raya juga menjadi pahlawan setelah menggagalkan penalti Sunderland. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di malam hari ini. Ya, masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya, tetap selalu berhati-hati pendengar. Kita ke informasi kembali sebelum ke hiburan ya pendengar. Oke, Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk RRI memanfaatkan siaran RRI untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus untuk memahami budaya masyarakat Indonesia. Dan pendengar, Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia Enoshita Kenji saat berbincang dengan Pro 3 RRI mengatakan bahwa ia menemukan siaran RRI melalui pencarian di Google. Namun saat pertama kali mendengarkan siaran RRI, ia mengaku tidak memahami isi pembicaraan. Nah, selain berita, ia menyebut RRI menghadirkan penjelasan dari para ahli serta melibatkan pendengar dari berbagai kalangan dalam berbagai program. Nah, ia mengakui kembali mempelajari bahasa Indonesia setelah jeda panjang bukan perkara yang mudah. Karena itu siaran RRI kemudian dimanfaatkannya sebagai bahan belajar secara rutin. Dan ia juga mengungkapkan

satu program yang paling sering didengarkannya adalah siaran RRI pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Dan menurutnya salah satu ciri khas program tersebut adalah memberikan ruang bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan pendapat. Nah, format wawancara dan keberagaman suara dalam siaran juga dinilainya membuat pengalaman mendengarkan RRI semakin menarik. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Eh, Mas. Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
2: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.1
1: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Henry Rusdian, kepada RRI hari ini mengatakan, paparan kabut asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat. Di antaranya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi mata, serta gangguan pada kulit. Henry Rusdian menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, lanjut usia, bayi, dan balita. Masyarakat juga diminta menggunakan masker medis atau masker N95 yang menutup hidung dan mulut saat beraktivitas di luar rumah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda dimanapun ya, dimanapun berada ya di malam hari ini. Gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan masih selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda hari ini, dan tentunya masih selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusannya juga dilancarkan ya pendengar. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 13 September 2026. Bersama saya Rani Zue ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti untuk Anda dapat bergabung request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90-an. Nah, tadi kita sudah dibuka dengan lagu yang dirilis tahun 1995 ya, ada Vina Panduwinata yang berjudul Cinta ya. Nah, lagu ini diciptakan oleh almarhum musisi legendaris ada Krisye, dan diciptakan juga oleh Aji Sutama. Nah, hingga kini masih menjadi lagu favorit dan sering dinyanyikan banyak orang. Nah, lagu ini pendengar menggambarkan ketika seseorang sedang jatuh cinta, kemudian detak jantungnya berdetak lebih cepat dan memiliki perasaan gugup saat bertemu dengan orang yang dicintainya. Wah, lagunya ternyata sesweet ini ya. Nah, lagu ini bergenre musik jazz dan pop. Nah, ini masih digandrungi hingga saat ini ya pendengar, apalagi yang menyukai lagu-lagu lawas. Nah, itu dia pendengar. Jadi untuk Anda dapat langsung bergabung ya melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, kita langsung terima telepon dulu ya. Oke, ada siapa ini penelponnya? Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ini dengan Uncu Dipo di Kota Solo. Gimana kabarnya, Uncu?
1: Aman, baik, ini di sini itu kabut akan, orang ditambah liburnya sampai di Rabu, kalau di Padang gimana, Mbak?
0: Kalau di Padang gimana ya informasinya ya? Kurang tahu juga nih Uncu. Nanti deh kita update informasinya ya.
1: Iya nih.
0: Oke deh, Uncu mau request lagu apa di malam hari ini?
1: Kita sedih dari minggu nih.
0: Apa?
1: Kisah sedih dari minggu.
0: Kisah sedih di hari Minggu. Waduh, ngapain sedih-sedih di hari Minggu, Uncu?
1: Cuma lagu.
0: Oke deh. Oke, boleh salam-salam dulu, silahkan, Uncu.
1: Salam dan spesialnya untuk Uni ya, nih.
0: Terima kasih.
1: Ada lagu nih.
0: Ini ada beberapa versi nih. Uncu mau yang mana versinya?
1: Marsanda nih.
0: Dari Marsanda ini kita nggak tahu nih masuk 80-90-an atau enggak nih, Uncu.
1: Mana yang masuk aja lah nih.
0: Oke. Boleh, salam-salam lanjut lagi salam-salamnya. Silakan, Uncu.
1: Salam aja lah untuk semua-semua nih. Ya udah, terima kasih banyak maaf sama Eskom nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari ini ya, judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Tapi terserah mau versi siapa. Oke deh, nanti kita akan putarkan ya. Uncu, kita terima penelpon kembali. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ani. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ada Bang Hanafi, apa kabar?
1: Ya, Dirgahayu LLI. Para Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Hanafi?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Hanafi.
1: Tadi sore udah hujan
0: ya. Udah hujan sebentar ya.
1: Ya.
0: Oke deh. Di Rimba Datar gimana hujannya, lebat nggak atau gimana hujannya, sedang aja?
1: Lebat tapi bentar.
0: Oh, lebat tapi bentar. Oke deh. Oke, Bang Hanafi, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu kita mau lagunya ini aja. Ada lagu September Ceria dari Vina Panduwinata.
0: September Ceria dari Vina Panduwinata. Oke, boleh. Salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam pertama buat kalian ini yang tengah bertugas. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Buat Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian terus salam buat Bu Irza Hanum, buat Bang Teddy, buat Kak Rahma, Kak Mary, buat Mikin di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Tajudin di Minahasa, biasanya gabung kalau ada Rani gitu.
0: Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, salam buat semuanya aja. Itu aja harapan RRI membangun Indonesia agar lebih baik lagi melalui suara gitu.
0: Oke.
1: Itu aja. Terima kasih Kani.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimba Datar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Pendengar, tadi request lagu dari Vina Panduwinata, ada September Ceria. Oke, kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90an. Kita terima satu penelpon lagi ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Kak Diana.
2: Rani.
0: Apa kabar malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Gimana nih? Kemana aja hari Minggu ini?
2: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja. Baiklah kalau gitu. Gimana? Udah makan? Makannya tadi jam berapa?
2: Dari kecil.
0: Hah? Apa?
2: Dari kecil.
0: Ah, dari kecil. Hah? Gimana
2: kata
0: Kak?
2: Kata Ian mah dari kecil makannya.
0: Dari kecil? Maksudnya?
2: Dari kecil kan kita makan.
0: Oh, iya sih, gak salah sih ya. Oke deh, Kak Diana
2: kita
0: mau
2: makannya terakhir jam 5.
0: Oh, jam 5 sore. Oke
2: cinta
0: deh.
2: Cinta kita dari ini ya, Cinta Kristi ya.
0: Apa?
2: Judulnya Cinta Kita.
0: Cinta Kita dari
2: Inka Kristi.
0: Kalau aku aja gimana yang nyanyi?
2: Boleh.
0: Ah, boleh ya. Oke deh, ada nih lagunya Kak Diana. Boleh salam-salam dulu dong, silakan.
2: Yang pertama untuk Rani, semoga terdapat selalu panjang rezekinya, tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin.
2: Begitu juga dengan apa semuanya ya. Penyiar Pro 1 ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kakak turut berdoa kita dengan keceriaan Bang Arya.
0: Terima kasih Kak. Doakan selalu Bang Arya.
2: Selamat jalan Bang Arya. Semoga tenang di sana ya. Semoga Bang Arya senoko simak.
0: Amin.
2: Kita doakan sama-sama Bang Arya sampai 40 hari ya.
0: Iya, yeah, siap. Oke.
2: Okay. Untuk semuanya aja. Terima kasih Rani.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima penelpon lagi. Yang di WhatsApp mungkin boleh bergeser ke telepon dulu ya, karena sepertinya kita ada gangguan jaringan ini di WhatsApp kita. Nanti kita akan coba cek kembali. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, yang mau bergabung di WhatsApp udah bisa ya, pendengar. Boleh langsung di chat atau di telepon aja, nanti kita terima. Oke, kita ke telepon dulu ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Wah, mana nih suaranya? Tidak ada. Halo, halo? Halo? Wah, boleh diulangi kembali ya pendengar di 812878. Ini yang mau bergabung, kita coba terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Rani.
0: Iya, selamat malam juga, Bang Tajudin. Apa kabar di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Rani.
0: Alhamdulillah. Gimana di Minahasa nih cuacanya?
1: Oh, kalau malam ini sih dingin. Kalau tadi siang ya masih panas, masih belum panas. Ada hujannya sama sekali.
0: Oh, oke, okay. Baiklah. Oke deh, gimana Bang Tajudin hari Minggu ini kemana aja? Di rumah aja kah? Atau ada kemana gitu?
1: Oh iya, hari ini di rumah aja sih, gak kemana-mana. Karena besok juga udah mulai masuk kerja lagi jam 9 pagi.
0: Iya, bener sih. Enaknya tuh kalau mau pergi-pergi tuh di hari Sabtu ya. Karena besoknya Minggu
1: Sabtu,
0: gitu.
1: Iya, Sabtu juga masih kerja. Jadi di tanggal merah.
0: Tanggal merah ya. Oke, sih ada yang begitu juga. Ada juga yang begitu, tanggal merah juga gak libur. Misalnya saya gitu ya.
1: Iya, kalau di radio kan gitu.
0: Nah, iya, random ya, random gitu. Ya. Oke deh, Bang Tajudin, mau lagu apa malam hari ini?
1: Dari apa? Nona Manis ada
0: judulnya Nona Manis.
1: Iya.
0: Nona dari, Manis dari UB itu ya?
1: Iya, betul, UB.
0: UB itu ya. Oke, iya. Ada nih lagunya Bang Tajudin. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, salam buat Hanafi tadi udah gabung. Buat Ibu Irza Hanum, buat siapa satu lagi, Kak Rahma, buat semuanya aja deh. Buat
0: Cliff juga deh.
1: Buat Raninya. Jaga kesehatan. Gimana malam ini kabarnya? Belum nanya.

0: Request lagu dari UB2. Ini UB2 atau UB2 nih bacaannya. Nona Manis. Baiklah, itu aku ya, Nona Manis. Oke, kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Mana nih? Wah, terputus. Boleh diulangi kembali, pendengar, di 812878 atau juga yang mau bergabung di WhatsApp juga kita akan terima ya, pendengar, di 0811 6666975. Oke, kita ke baca WhatsApp dulu ya. Ini ada Zizi di Payakumbu. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Aku request lagu dari Titi DJ, Kak, Jangan Berhenti Mencintaiku. Salamnya untuk semua aja dan yang akan gabung nanti. Jangan lupa putarin lagu aku, Kak. Terima kasih. Oke, ada Zizi ya. Lagunya nanti kita akan putarkan. Tapi sebelum itu kita terima penelpon satu lagi deh kalau gitu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, selamat malam Bang Teddy, apa kabar?
1: Malam Dinda Macan, kabar baik. Macan gimana?
0: Kabar baik.
1: Iya. Itu launching di hari Jumat. Waduh.
0: Waduh.
1: Ya. Personnya udah nggak ada.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Iya kan nggak di acara request itu. Dinda,
0: iya iya sih, betul.
1: Ada pagi, Uni juga ada malam, gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Iya.
1: Untung aja Sabtu Uni Macannya di Ruang Rindu malam.
0: Kemarin ya.
1: Iya udah dikasih tahu kalau Rio Macan berusananya udah launching gitu ya, bertepatan dengan ulang tahunnya Radio Republik Indonesia.
0: Betul, betul.
1: Rio Macannya masih muda ya, Din, 4
0: masih,
1: tahun baru, Din.
0: Iya.
1: Masih mentah, Din.
0: Iya, masih anak-anak ya.
1: Saya masih anak-anak. Masih ingat jargonnya Rio Macan berusana? Masih ingat?
0: Masih.
1: Apa itu kalau iya ingat?
0: Kompak selalu kan?
1: Oh,
0: ingat dong, masa sih gak ingat ya?
1: Ah iya, terima kasih banyak Dinda.
0: Oke
1: okay
0: deh.
1: Ya mana tahu Trimacanya lagi istirahat sebentar.
0: Wah.
1: Kata Dinda dulu lagi break. Kita
0: iya lagi break
1: dulu.
0: Betul.
1: Mau mencari momen gitu ya, momen yang tepat akhirnya ketemu juga.
0: Okay.
1: Walaupun di hari itu personnya gak lagi di acara request ya, gak apa-apa.
0: Iya gak apa-apa.
1: Tapi yang asiknya hari ini, Din. Paling asik nih, Din.
0: Kenapa tuh?
1: Hari Minggu sekarang, kan?
0: Betul. Karena iya, Uni Macan dong. Tadi siang ya.
1: Belum diomongin, Dinda udah tahu. Nah, ya,
0: tahu dong. Tahu dong kalau jadwal Pro 1 tahu.
1: Nah, jadi di opsi Uninya siaran, di Ruang Rindunya Dinda yang siaran.
0: Nah, pas lah
1: jadi
0: gitu
1: kalau,
0: ya.
1: Ya, kalau Dinda mau libur seminggu silakan. Bang Teddy udah senang.
0: Okay,
1: artinya
0: deh.
1: Personnya udah tahu kalau Trimacanya udah comeback lagi.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu dia.
1: Kenapa telepon WA ada masalah, Din?
0: Tadi sempat bermasalah jaringannya, tapi sekarang udah bisa kok.
1: Udah bisa kok. Dinda ngomong tadi dengan masalah, makanya... Abang Teddy arahnya ke pintunya aja.
0: Iya tadi
1: dia,
0: kayaknya
1: mau.
0: Jaringannya terganggu gitu.
1: Terganggu. Itu maka Dinda nyebut kayak gitu. Makanya Bang Teddy arah mata anginnya beda lagi ini.
0: Nah.
1: Udah ketelpon biasa. Kalau enggak kan KWA juga.
0: Iya
1: gitu kan.
0: iya.
1: Nah makanya tahu-tahu udah bagus.
0: Udah aman, udah aman.
1: Itu kemarin tempat bermasalah juga tuh waktu Uni malam Dinda.
0: Apanya yang
1: 6
0: WA?
1: 6 kali Bang Teddy nelfon ke WA, Uni nggak ngangkat.
0: Oh, 6 kali. Kenapa tuh jaringan
1: satu,
0: juga kayaknya ya?
1: Kali. Abis itu gabung di telepon biasa ditanya ke Uni, nggak muncul nama Bang Teddy itu nggak muncul.
0: Oh iya. Kadang
1: jadi,
0: seperti itu dia Bang Teddy.
1: Ya. Tapi kalau chatting langsung ya, nggak ada masalah.
0: Kalau chatting tuh masuk dia, karena kalau telepon tuh kita terimanya kan di komputer nih, bukan? Tersambung
1: betul,
0: ke komputer gitu Bang Teddy. Kadang gak muncul gitu.
1: Iya. Ini ngomong sama Dinda udah 5 hari ini deh. Terakhir kita komunikasi di hari Rabu kalau gak salah ya.
0: Rabu ya, itu Rabu, kapan dong. Tuh?
1: Opsi.
0: Oh opsi ya, opsi. Iya.
1: Jadi Rabu kami Jumat Sabtu Minggu. Jadi lebih kurang udah 5 hari lah ya. Masa di hari momen komunikasinya jarang gak enak juga tuh.
0: Iya dong.
1: Apalagi macannya lagi

0: lagi ini gitu.
1: Oke, lah, berarti
0: lagu udah Dinda selesaikan nih kayaknya lagu
1: sudah.
0: Ini nostalgia ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi ada satu sih Dinda nggak tahu juga sih. Kok Bang Teddy suka lagunya Club Project, tak bisa ke lain hati.
1: Oh, nggak apa-apa. Tadi rencananya memutarin itu, tapi karena Bang Teddy udah bilang ya kita putarkan itu ya.
0: Nggak kayak lagu kebangsaan deh. Kalau lagu kalau lagu kebangsaan itu kapanpun diputar, dia bisa diputar, tapi di dengar kita bagus lagu itu. Lagu ini nggak sama dengan bosannya dengan makanan, Bin.
1: Iya dong.
0: Kalau makanan kita bisa bosan ya. Kalau lagu no. Iya. Mau tahu kalau dalam satu hari diputar 10 kali, sanggup buat dengarin?
1: Waduh.
0: Nah, kayak gitulah sakingnya gitu kan. Jangan salah. Tapi lagu-lagu Dinda kok mantap semua gitu ya.
1: Iya aduh. Dong.
0: Ini kalau kayak gitu Dinda di Bang Teddy ini nggak bisa marah lagi.
1: Waduh. Dinda, jangan marah dong.
0: Iya ya, kelemahan Bang Teddy itu Dinda udah tahu. Kalau lagi marah, lagi nggak enak, lagi bete, tahu sih lagu itu muncul lah.
1: Iya dong.
0: Capek suaranya di Dinda ya. Cuma aja kita temanan 4 tahun nggak deh.
1: Nah.
0: Kalau nggak tahu, setelah masing-masing gitu ya.
1: Iya, masa
0: nggak
1: tahu.
0: Jadi Dinda minggu 2 hari ini ya.
1: Alhamdulillah ya Bang Teddy.
0: Mantap itu, ya udah manfaatin Din.
1: Oke deh.
0: Pergi pakai masker kan Din?
1: Oh iya, pakai Bang Teddy.
0: Ya, kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya Din ya.
1: Betul.
0: Itu jaga kesehatan juga.
1: Oke deh.
0: Kalau gitu, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung, yang akan gabung, spesialnya buat Rio Bacan, Bandu Sana, tetap semangat selalu dan jaga kesehatan ya, Din.
1: Oke lah,
0: kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu ya, ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Dumiko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih sekitar 1 jaman lagi ya, pendengar kebersamaan kita. Kita terima penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Salam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ini Cut Abang ya?
1: Tidak salah lagi.
0: Apa kabar nih Cut Abang?
1: Alhamdulillah, masih sehat segar wal bugar.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Cut Abang, di Banda Aceh ya?
1: Ya, cukup cerah.
0: Oke deh Cut Abang, mau request lagu apa? Kita lagu di lagunya pop Indo tahun 80-90-an.
1: Ricky Ricardo.
0: Dari Ricky Ricardo.
1: Iya.
0: Ricky. Sebentar, kita cari dulu. Yang judulnya apa nih? Kita cuma punya satu sih nih, Cut Abang.
1: Cintaku Terkatung-Katung.
0: Oh, Cintaku Terkatung-Katung.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada kita, Cut Abang.
1: Enggak ada. Apa yang ada?
0: Cinta Babak Belur yang dari Ricci. Iya.
1: Udah ganti ya, Jan.
0: Ganti, mau yang mana nih?
1: Rita Ruby Hartman.
0: Dari siapa?
1: Rita Ruby Hartman.
0: Rita
1: Ruby Hartman.
0: Rita, wah. Enggak ada juga nih kita, Cut Abang.
1: Dari ini yang ada ini, yang penyanyi belakangnya Sunaria, Eli Sunaria.
0: Eli
1: Sunaria.
0: Sunaria, sebentar. Judul lagunya apa nih, Cut Abang?
1: Apa yang ada di situ?
0: Sebentar, kita belum ngelihat nih namanya Eli Sunaria nih.
1: Hayal dan Tangis.
0: Bentar.
1: Hayal dan Tangis.
0: Judulnya Hayal dan Tangis. Hayal dan Mimpi bukan?
1: Bukan, Tangis.
0: Oh, Hayal dan Tangis ada nih lagunya.
1: Nah,
0: gitu. Oke deh, salam-salam dulu Cut Abang, silakan.
1: Zahanum. Ibu Manisi. Kak Mary yang kembali, Kak Rama. Ibu Ria. Pak Noko.

0: semua ajalah.
1: Okey deh.
0: Ya, Rani, terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cut Abang Ita Mameh ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ya, tadi request lagu dari Eli Sunaria, Hayal dan Tangis. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Kita akan bacakan WhatsApp yang udah masuk dulu ya, pendengar. Ada siapakah ini? Ada di 0856 7107 sekian. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani, request lagu dari Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Salamnya untuk semua aja Kak, dan salam spesial nanti untuk yang udah gabung aja. Oke, lagunya sudah kita sediakan ya pendengar, dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita akan terima lagi ya penelpon dan juga yang bergabung di WhatsApp kita. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentunya pendengar untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah yang bergabung di WhatsApp kita, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rani, Ruang
0: malam.
1: Rindu, Ruang Rindu itu memori lewat lagu.
0: Wih, ada Kak Dinda nih. Apa kabar Kak Dinda?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat barakallah. Rani juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak Dinda. Gimana di Bogor?
1: Bogor berapa hari ini sudah agak aman. Setelah minggu lalu tuh, minggu Senin itu abu vulkanik mampir ternyata.
0: Tapi kalau sekarang gimana Kak Dinda? Aman ya?
1: Belum sih, belum terlampau aman. Anak sekolah juga sampai kemarin ya di hari Jumat itu masih pakai masker.
0: Oh, karena masih ada ya itu ya, serpihan-serpihan ininya, abunya gitu.
1: Abunya, mudah-mudahan berjalan hari hilang deh, kembali normal, semoga gitu ya.
0: Amin, ya. amin. Oke
1: okay deh. Oke okay deh. Dunia sedang tidak baik-baik saja.
0: Betul. Kalau di Padang ini kita kabut asap ya, Kak Dinda nih, pada pakai masker juga.
1: Iya ya, jadi ya, ada kabut asap, ada abu vulkanik, jadi ya
0: menyatulah gitu ya.
1: Menyatu, jadi tetap harus satunya jalan yaitu pakai masker keluar.
0: Betul.
1: Mata tuh perih.
0: Nah,
1: ya,
0: betul. Perih. Apalagi kalau abu vulkanik itu dia ada materialnya gitu loh. Jadi bisa betul masuk ke mata, gitu, terhirup gitu ya.
1: Orang ini sepertinya ngerasa terhirup waktu di minggu Senin itu yang terutama ya itu karena kepala tuh pening. Peningnya tuh bukan seperti biasa gitu, lain deh. Peningnya pening gimana ya? Pening ngilu gitu, gimana gitu?
0: Iya.
1: Emang tajamnya luar biasa. Jadi abunya itu lebih kecil dari yang kecil lah nih.
0: Kecil banget gitu ya.
1: Halus, tapi banyak.
0: Iya, gitu. Halus dan tidak apa ya? Kan nggak terlihat gitu, maksudnya udah terhirup aja baru berasa gitu ya.
1: Terus tahu-tahu tuh jadi di apa namanya apapun di rumah itu terutama yang di luar itu
0: sudah berabu gitu ya.
1: Iya, sebentar bentar kotor gitu kan. Ternyata abu vulkanik mampir ke Jawa Barat.
0: Iya, wah, mudah-mudahan inilah berkurang gitu ya, Kak Dinda.
1: Begitu juga kabut asap ya, semoga ya.
0: Amin, mulai berkurang biar kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi gitu.
1: Iya, betul. Indonesia nih saat ini nih benar-benar sedang tidak baik-baik saja Rani.
0: Iya, jadi mari kita doakan ya biar membaik lagi gitu kondisi alamnya.
1: Belum lagi yang yang kecelakaan, yang hilang gitu ya.
0: Iya, yang hilang masih belum ketemu.
1: Ya, 5 jurnalis ya dengan 3 ada guide, ada apa lagi yang 2 itu apa?
0: ABK.
1: ABK iya. Aduh. Masyaallah, belum lagi terus yang ini kapal. Banjarmasin Surabaya ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi terus lanjut apa? Terus dan terus Indonesia nih di kasih cobaan.
0: Oke deh. Iya, Kak Dinda.
1: Lagu Indonesia kan?
0: Apa? Lagu Indonesia tahun 80-90-an.
1: 90.
0: Betul.
1: punya siapa yang enak ya?
0: Banyak ini mah yang enak ya.
1: Lagu yang pas dengan situasi kondisi seperti ini lagunya Iwan Fals sepertinya.
0: Iwan Fals yang mana itu?
1: Lagu Iwan Fals tuh paling cocok dengan situasi kondisi seperti sekarang nih.
0: Betul, banyak nih lagunya relate nih.
1: Relate banget lah kalau Iwan tuh kalau bikin lagu tuh relate dengan kehidupan.
0: Mm-hmm. Ya Kak Dinda mau yang mana nih lagunya?
1: Yang mana ya?
0: Sampai bingung ya.
1: Lagu semua soalnya kalau Iwan Fals itu lagunya nyaris.
0: Benar.
1: Yang mana ya Lan? Itu aja deh. Yang mana ya Lan?
0: Ayo, yang mana Kak?
1: Rimba, yang rimba aja deh.
0: Apa?
1: Rimba ya, judulnya apa sih, panjang bener soalnya dia judulnya.
0: Oh, isi rimba tak ada tempat itu ya?
1: Iya, nah isi rimba ya. Panjang judulnya.
0: Iya, lumayan panjang sih judulnya.
1: Lumayan panjang judulnya, ya udah isi rimba lah itulah pokoknya.
0: Oke
1: okay, ya.
0: Deh, salam-salam dulu Kak Dinda, silakan.
1: Salamnya pastinya doa terbaik untuk Rani dengan tim ya.
0: Iya.
1: Dengan Pro 1 RRI Padang juga, apa namanya, dengan RRI Padang lah ya, bukan hanya Pro 1 ya.
0: Iya.
1: Ucapan yang spesial ini untuk RRI pastinya ya. Selamat ulang tahun ke 81.
0: Wah, terima kasih Kak Dinda. Ya.
1: Dan konten-konten siarannya terutama di Pro 1 Padang makin oke. Ya. Walaupun kemarin di Suara Kencana Padang nggak dapat.
0: Iya, belum rezekinya ya.
1: Iya, ditunggu-tunggu mana kok Sumatera Barat juga diwakili sama Bukit Tinggi ternyata Padang nggak dapat. Nggak apa-apa. Kali di udara, tetap di udara pastinya ya untuk RRI.
0: Oke,
1: salam untuk semuanya aja dan selamat beristirahat yang sedang mau istirahat. Oke, Rani.
0: Oke, Kak Dinda.
1: Bye-bye.
0: Bye. Oke, ada Kak Dinda di Bogor ya, pendengar sudah bergabung bersama dengan kita di malam hari ini. Oke, teman-teman masih dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui aplikasi RRI Digital, kita masih akan bacakan juga ya pendengar hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Terbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, ada Kak Ayu ini, apa kabar Kak Ayu?
2: Iya, nih Rani.
0: Sehat nggak Kak Ayu?
2: Alhamdulillah sehat nih di Unirani. Gimana nih di sana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Ayu. Gimana cuaca di sana di Maluku Tengah?
2: Cuaca tadi sempat hujan, tapi hujannya cuma lewat aja.
0: Oh, hanya sebentar ya, hanya singgah dia tuh.
2: Tidak menginap sih.
0: Kalau nginap kayaknya lumayan juga tuh, agak bersih ya udara ya.
2: Kalau nginap pasti deh, apa namanya, basah lah ya
0: basah
2: tapi
0: lagi.
2: Tapi nggak basah,
0: hanya lewat-lewat. Wah, besok harus singgah lah sebentar ya.
2: Iya, kalau bulan dulu nginap gitu, biar nanti tanaman yang kering bisa kembali subur.
0: Benar.
2: Gitu. Yang kebakaran itu bisa padam apinya.
0: Padam juga apinya.
2: Iya, okay, kita yang lebih parah nih bagian utara tuh yang kebakaran.
0: Oh, kena ya?
2: Pokoknya kebakaran apa namanya, lahan gitu. Kayak ini loh, kayak semacam dahan-dahan rumput yang kering gitu. Mungkin ada yang sengaja gitu kan.
0: Oh, sengaja dibakar gitu ya?
2: Iya, jadi kebakaran lahan-lahan itu yang pinggir-pinggir jalan. Kemarin saya waktu kita seprovinsi, saya lihat ya Allah, banyak juga di jalan-jalan tuh yang apa namanya, tanaman-tanaman warga yang mati gitu ya, nantinya yang terbakar ya, seperti itulah ya, mudah-mudahan cepat hujan gitu ya.
0: Iya, cepat diturunkan hujan gitu biar bisa membasahi ini kembali lahan-lahan yang terbakar gitu.
2: Saudara kita yang ada di Pulau Sumatera gitu ya.
0: Betul.
2: Ya, itu lah nih. Ya. Oh, ini lagunya tahun berapa nih?
0: Kita lagi di Pop Indo tahun 80-90-an nih, Kak Ayu.
2: Dari siapa ya? Dari Ebit boleh ya. Pokoknya dipilihin aja sama Uni deh.
0: Oke, nanti kita pilihkan deh untuk Kak Ayu.
2: Untuk terinungkan, untuk yang lainnya boleh lah ya. Yang penting dari Ebit ya deh.
0: Oke deh. Boleh salam-salam dulu ya. Kak Ayu, silakan.
2: Saya menyapa untuk Bang Cuta Mama di mana aja, sehat hal dengan keluarga ya, Kak Adi juga di sana.
0: Amin.
2: Bang Cuta dari Manado, terus ada yang Kak Gazi, Bang Anafi. Bang Enra juga, Bang Teddy, ada juga Jonin Aju, kalau nggak salah ya, Kak Lila di Panganak, dan juga buat Bu Irza. Bang Anwar, juga buat Kak Rahma. Buat ada di... itu siapa yang Bang Leman yang di tangga Mas Lampung, Bang Ali juga yang suka Mas Walat WA, saya selamatkan semuanya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Nah, kemudian buat Uni, selamat tugas, banyak hati-hati ya.
0: Siap.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, juga selalu dimudahkan semua rezekinya. Oke, baik Uni, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Kak Dinda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu ya, Kak Dinda lagi. Oke, ada Kak Ayu tadi di Masohi, Maluku Tengah. Oke deh, untuk kalian pendengar masih dapat bergabung ya bersama kami, tentunya di line telepon, WhatsApp, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi Kak Ayu lagunya minta dipilihkan. Oke deh, nanti kita pilihkan ya Kak Ayu. Tapi kita ke lagu requestnya Kak Dinda dulu ya pendengar. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas juga ya program Ruang Rindu kita untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya dapat menemani Anda dalam beraktivitas ya, yang mungkin di malam hari ini masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan pastikan tetap selalu berhati-hati pendengar, dan juga jangan kemana-mana karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Tapi dek.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
6: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Yang masih beraktivitas tetap selalu berhati-hati pendengar, apalagi yang lagi bawa kendaraan, tetap selalu fokus ya, tetap selalu tingkatkan kehati-hatian. Dan juga untuk Anda jangan lupa tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Di malam hari ini pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 13 bulan September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali meremani Anda untuk hari ini. Hari Senin sudah kembali di awal pekan, ya, hari Senin tanggal 14 September 2026. Pagi ini ya, saya Rita Ismail dan operator Tony Rizky Rianov bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertepatan dengan hari kunjungan perpustakaan ya. Jadi apa kabar untuk Anda yang suka membaca, apalagi memang kesehariannya itu tidak bisa terlepas dari membaca. Jadi hari ini pendengar juga kita peringati sebagai hari kunjungan perpustakaan. Jadi momen ini bukan sekedar mengingatkan pentingnya hadir di perpustakaan, tetapi juga menegaskan kembali bahwa perpustakaan adalah rumah ilmu, pusat pengetahuan, dan ruang pembentuk peradaban. Oke, selamat hari kunjungan perpustakaan ya. Kemudian pendengar, hari ini kami juga sudah punya banyak rangkaian hiburan, informasi, dan program acara. Tapi untuk Anda yang ada di Padang dan sekitarnya sudah bisa melaksanakan sholat subuh, karena waktu subuh Padang hari ini adalah pukul 4 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dalam mutiara pagi hari ini akan hadir sesaat lagi bersama narasumber kita. Kemudian pukul 6 saya sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 juga akan hadir informasi terbaru dari Pro 3 RRI dalam warta berita. Dilanjutkan nanti kami akan hadirkan bagaimana arus lalu lintas dan informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Kemudian pendengar, untuk informasi lainnya kami hadirkan pendengar perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini. Anda bisa bergabung juga nanti lewat telepon 812878 atau WhatsApp 08 1166 66975. Untuk Padang Menyapa hari ini berbicara tentang transportasi handal, aman, dan terkoneksi. Itu yang jadi perbincangan kita. Seperti apa ya sebenarnya transportasi aman, nyaman, dan handal itu? Kemudian Halo RRI, jangan lewatkan pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa laporkan hal-hal terkait layanan publik yang masih kurang memuaskan barangkali, atau ada yang perlu kita perbaiki bersama. Anda bisa laporkan di acara Halo RRI nanti pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan coba untuk menyampaikan hal tersebut kepada narasumber kita yang kompeten di bidangnya. Pendengar, kita ke Kilau Pancasila dulu sebelum nanti pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Insan ayat 1-19 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rosi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian, punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
3: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi hari ini. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Ada dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH MPDMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
3: Apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat Ustaz?
4: Alhamdulillah sehat, sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih kembali meluangkan waktu ya pagi hari ini Ustaz untuk berbagi ilmu. Hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang merdeka untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Pendengar Anda bisa bergabung, nanti silahkan telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp, kirimkan ke 0811-666-6975. Dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silahkan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wabi Qur'ani imama wabi ka'bati kiblatanah. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish walilam ma tashkurun. Wa atakum ma min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffarun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya kami telah memberi tempat kediaman untuk kamu sekalian di permukaan bumi ini. Dan kami telah memberi pula untuk kamu potensi-potensi faktor-faktor pendukung untuk kehidupan kamu itu. Sedikit sekali di antara kamu yang benar-benar bersyukur. Dan sesungguhnya dialah Allah yang telah memberi kepada kamu untuk semua yang kamu minta kepadanya. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu bersangatan zalimnya dan bersangatan pula kufur nikmatnya. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, 1 surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-10. Yang kedua surat ke-14 surat Ibrahim ayat ke-34. Dengar yang dimuliakan Allah. Kita baru saja memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Setidak-tidaknya oleh kita sekalian memperingati ulang tahun kemerdekaan itu diharapkan tentu menyadarkan kita, memperkuat elan vital, memperkuat semangat juang kita untuk benar-benar mengerti peran fungsi kita sebagai hamba Allah yang hidup di tengah-tengah negara yang sudah merdeka ini. Sebab bagaimanapun juga pendiri negara sudah berucap, dengan tinta emas telah digoreskannya bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan Indonesia telah mendapatkan kemerdekaan itu. Dan dinyatakan pula dengan indah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu pendiri-pendiri negara telah pula menukilkan bahwa merdeka itu adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semuanya ini tentu perlu kita renungkan bersama-sama agar kita tetap berjalan lurus dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dianugerahkan Allah itu dan mampu melaksanakan tugas-tugas memang berat tetapi mulia untuk dilaksanakan. Dan sekaligus tugas itu adalah beramal soleh untuk seluruh kita kaum muslimin dalam rangka kita menabur, menyemai kebajikan-kebajikan di dunia ini untuk kelak kita mampu menuai, mengetam hasil kebajikan yang kita tanam itu. Kita tentu perlu membaca diri. Andai kata ada yang terlalai dan ada yang terlengah. Andai kata ada yang sesat dan ada yang telah menyimpang. Agar benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Beban memang berat. Halangan rintangan memang banyak. Perjalanan memang panjang, tujuan memang jauh. Tapi tujuan kita jelas dan langkah kita pasti mengisi kemerdekaan ini menyejahterakan kehidupan bangsa adalah dalam rangka menabur amal-amal soleh. Semuanya itu adalah investasi ukhrawi untuk kita sekalian. Penyadaran ini amat sangat strategis untuk kita hari ini. Sebab kalau kita tetap terlalai, terlena, tetap lengah, tetap menyimpang, Allah mengatakan, kami beri kamu tempat kediaman di bumi ini. Kami sediakan pula untuk kamu sekalian peluang-peluang potensi-potensi untuk mendukung kehidupan itu. Namun sekalian itu sedikit benar di antara kamu yang benar-benar bersyukur. Pendiri negara dengan sangat briliannya telah menukilkan pula bahwa bumi, air, beserta apa-apa yang ada dalam perut bumi ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang tidak ada dalam bernegara kita ini? Yang namanya daratannya, yang namanya hutan-hutannya, yang namanya lautan-lautannya, yang namanya sungai-sungai danau-danaunya, yang namanya gunung-gunungnya, yang namanya perut buminya, kaya dengan sumber daya alam. Yang keseluruhannya itu adalah peluang dan potensi untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya dalam rangka mewujudkan penyejahteraan itu. Namun Allah menandaskan sedikit di antara kamu yang bersyukur. Tentu cemas kita kalau sekiranya menjadi orang-orang yang tidak bersyukur. Bisa jadi pengelolaan sumber daya alam tidak dengan cara yang lurus dan yang benar. tidak dengan cara yang baik dan maksimal, sehingga mendatangkan bukan hasil yang baik, tetapi bisa memunculkan musibah dan malapetaka. Maka untuk itu ingat kita pesan dari Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, mengatakan bahwa negara itu dibentuk, pemimpin itu dipilih, pejabat itu dilantik untuk melaksanakan dua tugas besar, yakni sebagai pengganti fungsi kerasulan untuk memelihara agama, mengganti fungsi kenabian untuk memelihara agama, mengganti fungsi kenabian untuk memelihara dunia, tentu termasuk memelihara potensi-potensi kekayaan sumber daya alam untuk menyejahterakan bangsa dalam kehidupan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dia Allah yang telah memberi kepada kamu setiap yang kamu minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kamu coba hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafarun. Sayang benar bahwa sifat manusia itu aniaya. Sifat manusia itu kufur nikmat. Maka dalam informasi yang seperti itu kuat, jelas, tegas dan terukur diberikan Allah, tentu kita perlu menata kehidupan ini sebagai pengganti fungsi kenabian, yakni untuk memelihara agama, mengganti fungsi kenabian untuk memelihara dunia, agar kita hidup sebagai hamba Allah yang baik, merdeka untuk menyejahterakan bangsa. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar perbincangan kita, merdeka untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Kita langsung terima di telepon ya Ustaz, di 812878. Silakan pendengar, untuk Anda yang tadi ingin bergabung, Anda bisa juga kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke 0811-66-66-975. Kemudian di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang di kolom chatnya, bisa di chat saja langsung. Ini tentang merdeka untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Oke Ustaz, kita sembari menantikan kebersamaan kita dengan para pendengar. Ini kalau terkait dengan menyejahterakan kehidupan bangsa, tapi kita ke pendengar dulu Ustaz. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Rizal Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal Dahlan dari
3: Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung.
5: Apa tema tadi ini?
3: Merdeka untuk menyejahterakan kehidupan bangsa, Uncu. Silakan Uncu.
5: Ya, kita sudah merdeka untuk menyejahterakan kehidupan bangsa, hidup bangsa bisa sejahtera.
3: Ya.
5: Oh, dunia negara sejahtera. Tapi gimana ya sampai kehidupan bisa merasa juga sejahtera, bisa merdeka juga lah kayak semuanya, kayak bangsa dan negara ini. Mm-hmm. Kadang orang sudah merdeka, negara aja yang merdeka, bangsa mm-hmm. aja yang merdeka, kehidupan belum. Gimana itu kalau kita bisa tidak syukur dan bersyukur,
3: okay,
5: supaya semuanya terasa merdeka gitu nih. Apalagi kalau kita cacat, kita dikasih hidup ini belum merdeka, kita nggak bebas. Mm-hmm. Gimana kita merdeka yang bebas?
3: Baik.
5: Itulah pertanyaan saya. Sudah okay, jelas.
3: Sudah jelas. Dekat. Sudah jelas. Uncu.
5: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan saya dan
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
4: Terima kasih. Sering orang berkata negara saja yang merdeka, tapi hidup kita sepertinya belum merdeka. Iya, tentu statement-statement yang seperti itu kita tidak bisa untuk menolaknya. walaupun tentang kebenarannya masih bisa kita pertanyakan dan kita perdebatkan. Tetapi setidak-tidaknya tugas kita bersama adalah merdeka adalah berkat rahmat Allah. Menyadari ini tugas kita yang pertama. Yang kedua, merdeka itu hak segala bangsa. Seluruh anak bangsa harus hidup dalam kemerdekaan itu. Ini tentu perlu sama-sama kita sadari, terlebih-lebih untuk para penyelenggara-penyelenggara negara itu. Bahwa tugas pokoknya adalah melaksanakan amanah dari kemerdekaan itu. Maka tugas pokok itu harus dilaksanakan secara maksimal, walaupun kadang orang bertanya, ya negara itu mana ya? Negara itu kan sesuatu konsep yang ada di dalam konstruksi ilmiah. Kan tidak bisa dikatakan negara itu tinggalnya di situ. Negara itu kerjanya ini. Itu kan rumusan konstruksi ilmiah yang ada di dalam pemikiran dan kesepakatan. Bahwa kita ini hidup bersama-sama dalam tatanan-tatanan yang sudah disepakati, di dalam itulah kita hidup berbangsa, bernegara, masing-masing bertugas memeliharanya. Maka berikutnya tugas kita adalah tentu bekerja keras. Sebab juga tidak bisa kita katakan, oh merdeka, hidup duduk tenang di rumah, lalu datang orang mengantarkan makanan. Tidak seperti itu. Sebab merdeka itu adalah suasana hidup berbangsa, bernegara, masing-masing bertugas, bekerja keras sesuai dengan peran fungsinya masing-masing. Lalu tentang hasil dari kerja, agama kita mendidik kita bahwa ada namanya sifat qanaah. Jadi dari bekerja keras itu kita harus qanaah, apa hasilnya kita terima. Kita harus jalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Dijalani hidup ini dengan penuh kesyukuran, hilang resah dan gelisah. Lenyap cemburu sosial. Hilang seluruh keburukan-keburukan. Hasad, dengki, iri hati dalam kehidupan kita. Lalu Islam kita mengajarkan kita, di samping kita bekerja keras, kita bersifat qanaah, kita harus bersabar, kita harus bersyukur. Nanti ada yang disebut dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti lagi namanya hidup dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan Allah dan Rasulullah, dan penutupnya hidup dengan redo. Redo artinya adalah yakin benar bahwa yang kita terima dalam hidup ini pilihan terbaik, kata Allah, untuk kita. Ini pilihan terbaik untuk kita yang itu menurut Allah. Jadi dengan demikian bukan pula berangan-angan kosong, bercita-cita hampa bahwa oh merdeka, hidup serba mewah, semua diantar ke rumah. Ya burung saja, tidak ada sawahnya, tidak ada kebunnya, tidak ada ladangnya. Tetapi dia hamba Allah, tidur di pohon kayu tinggi dalam sarang. Kalau hujan dia mungkin basah kuyup. Kalau angin kencang mungkin dia goyang-goyang, mungkin sarangnya terjatuh, mungkin. Dan pagi sebelum matahari terbit dia sudah bangun tinggalkan sarang. Dengan perut keroncong dia berangkat untuk mencari makanan kemana saja. Lalu dengan usaha kerja keras sebagai hamba Allah, pulang ke sarang di waktu sore dalam perut yang kenyang. Tidak dikenal burung mati kelaparan. Tapi burung memang bekerja keras. Tidak ada kita kenal burung tidur siang. Tidak ada kita kenal burung main domino sore-sore. Tidak ada kita kenal burung jogging-jogging. Tidak ada. Dia bekerja. Kalaupun dia mungkin istirahat, kalaupun dia jogging-jogging, itu hanyalah semacam ngaso seketika di tengah-tengah kesibukannya mencari rezeki yang ditentukan oleh binatang, burung, apalagi kita hamba Allah manusia. Jadi lucu bahwa kalaupun ada yang mengatakan negara saja yang merdeka, kita ini belum merdeka, ya mungkin dalam kepala masing-masing kita apa itu merdeka, mungkin itu yang tidak sama. Tapi oleh kita merdeka itu jiwa kita merdeka, hidup tidak tertekan. Keamanan kita terpelihara, beribadah kita dalam kondisi yang aman dan nyaman. Tidak ada yang memaksa-maksa kita. Tidak ada yang mengompas-ngompas kita, walaupun kadang-kadang ada juga yang memaksa, mengompas segala macam. Tapi itu perbuatan-perbuatan penjajah yang masih tersisa. Kadang-kadang orang yang tinggal baru pindah ke suatu tempat, membangun rumah di situ. Lalu oleh orang yang di sana kadang-kadang setengah dipelonco. Kalau membangun di sini, bahan harus kami menyediakan. Memasukkan bahan harus kami yang mengelola. Kerjanya harus dari pihak kami. Kadang-kadang orang pendatang baru setengah dipelonco. Ini bagian dari sisa-sisa penjajahan lampau yang masih ada di zaman merdeka. Itu yang sesungguhnya harus kita hapus. Merdeka hak segala bangsa, merdeka berkat rahmat Allah, sama-sama kita untuk sejahtera, sama-sama kita untuk mencerdaskan, sama-sama kita melindungi tumpah darah, sama-sama kita itu ikut ketertiban dunia. Wallahu a'lam bishawab.
3: Baik, itu untuk Encu Dipo yang ada di 6 suku kota Solo. Ustaz, kita akan terima kembali pendengar, silakan masih di nomor telepon 812878. Silakan Anda telepon ke nomor tersebut atau kirimkan WhatsApp ke 0811-6666-975. Kita beralih ke WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Barita. Ini keluar dari topik, mau bertanya Pak Ustaz, apakah sholat tahajud bisa dikerjakan jam

0: Islam selagi belum masuk waktu subuh, masih bisa kita sebut itu adalah di penghujung malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Sebagian malammu kamu isilah untuk bertahajud, bertemu dengan Allah melalui ibadah. Lalu malam itu kapan? Ya mulai terbenam matahari masuk malam. Tapi untuk bertahajud kita tentu waktunya sesudah sholat isya. Lalu sampai tengah malam, sampai penghujung malam, nanti batasnya adalah masuknya sholat subuh. Nah, lalu apa manfaatnya? Ya, manfaatnya amat sangat banyaknya. Di antara hadis Rasul menyebutkan bahwa sholat malam itu adalah bahagian dari untuk cara mendapatkan keampunan dosa. Sholat tahajud adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat tahajud untuk memperkuat imunitas kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sholat tahajud untuk obat berbagai ragam macam penyakit yang ada pada tubuh. Dan sholat tahajud itu adalah menenangkan batin, jiwa damai, perasaan jadi plong, jauh dari resah dan gelisah. Ini adalah sumber kebahagiaan, yakni rasa yang tenang, yang senang, jauh dari resah, gelisah, apalagi kalau sampai terkena oleh yang disebut dengan wadayiku fil ma'isyah, hidup yang penuh dengan kesempitan. InsyaAllah mudah-mudahan ini adalah bahagian-bahagian dari manfaat sholat malam atau tahajud. Dan itu termasuk bahagian dari amal-amal orang-orang yang soleh yang sebelum kita, kata Rasulullah.
1: Baik. Ya, Ustaz, kembali kita akan undang pendengar. Pendengar tadi yang bergabung lewat telepon, ya bisa diulang kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ibu Nurmiati dari Limomanis.
1: Ibu Nurmiati di Limomanis. Silakan pertanyaannya, Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin bertanya, salat harus dibaca apa itu kabira walhamdulillah katsirau. Tiap salat witir apa dibaca terus. Dan lagi sembahyang tahajud itu dikerjakan sebelum bangun tidur. Kalau kita terlambat, bagaimana mengerjakannya? Itulah pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmiati sudah bergabung hari ini ya. Silakan Ustaz.
0: Doa iftitah itu artinya doa pembuka untuk sholat yang kita lakukan. Baik untuk sholat wajib ataupun untuk sholat sunat. Sholat tarawih, sholat sunat. Lalu sholat witir juga sholat sunat. Sholat tahajud juga sholat sunat. Dan doa-doa iftitah itu adalah doa pembuka untuk sholat-sholat itu. Yang dibaca selesai takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Hanya untuk rakaat yang pertama. Itu namanya adalah doa iftitah, doa pembuka. Lalu tentang sholat tahajud, sholat yang kita lakukan

0: di waktu malam yang lazim memang dikerjakan setelah kita terbangun tidur. Dan kalau sekiranya tidur kita tapi terlambat tidur bangunnya sudah masuk waktu subuh, maka oleh Rasulullah ditentukan bahwa kalau kita berniat untuk melakukan sholat sunat umpama witir, berniat dia akan melakukan sholat witir, lalu dia tidur, kemudian tertidur dia, terbangun waktu subuh yang sudah masuk, maka sholat witir dapat dilakukan setelah selesai sholat subuh. Bahkan oleh para ulama, berlaku itu sampai siangnya bisa dilakukan. Di samping itu, sholat sunat subuh yang seharusnya dilakukan di waktu sebelum sholat subuh dilakukan, ya kalau tidak sempat, boleh niat saja dulu dilakukan nanti setelah selesai sholat subuh. Cuma ini tentu kadang-kadang perlu kita melihat keadaan. Kalau orang-orang yang tidak tahu, tidak ngerti sholat sunat kita selesai sholat subuh, ya bisa orang mencikarawi kita, itu sholat sunat apa pula selesai subuh tuh. Nah, orang mengira sholat sunat kita yang dilakukan memang selesai subuh, tapi kaitannya adalah witir. Kaitannya adalah sholat sunat sebelum sholat subuh. Atau sholat yang kita lakukan selesai sholat subuh itu adalah sholat sunat sebagai musafir. Kita akan berangkat. Nah, nanti sholat sunat kita dulu 2 rakaat. Sholat sunat musafir namanya. Jadi tentang ini pengetahuan, informasi, hendaknya saling memahami. Bahwa kalau tidak saling memahami, bisa muncul dugaan-dugaan, maka hidup ini memang perlu diisi dengan husnuzon, berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, ini masih ada pertanyaan, tapi mungkin boleh dijawab singkat saja ya Ustadz, karena memang di penghujung kebersamaan kita ini dari pendengar kita Pak Zul di Batu Sangkar. Pertanyaannya, Buya, mohon maaf karena waktunya sangat sangat singkat. Saya mau tanya adalah sholat tahajud berjamaah. Nah, waktu pendek Buya, saya tanya adalah sholat tahajud berjamaah. Itu gimana Ustadz? Apakah bisa Ustadz?
0: Iya. Salat tahajud ya tidak lazim dilakukan berjamaah sebab itu individu. Tapi yang berjamaah itu adalah salat malam dalam artian salat tarawih. Salat malam dalam artian salat witir. Namun demikian masih ada orang mengatakan bahwa salat-salat sunat malam itu boleh dilakukan berjamaah. Jadi tentang ini memang beragam informasi. Namun demikian, yang lazim kita berjamaah itu adalah sholat tarawih dan sholat witir. Sama juga tempo hari orang melakukan bersama-sama sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, heboh orang. Dan tempo hari itu di waktu mulai-mulai di masyarakat kan sholat duha sama-sama, sholat dua berjamaah, oh tidak ada berjamaah. Tapi kawan kan tetap punya alasan, itu pendidikan untuk siswa-siswa katanya. Nah, jadi dengan demikian, ada yang memang ada tapi tidak banyak dikenal, ada yang memang mau orang melakukannya dan itu memang ada alasannya. Nah, tentang itu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada sholat sunat selesai subuh. Tidak ada la solata ba'da subuhi, la solata ba'dal asri. Tidak ada solat sunat selesai subuh, tidak ada solat sunat selesai asyar. Tapi kalau selesai subuh tempatnya di situ, tetapi witir yang dilakukannya di situ, tempatnya di situ, tapi kaitannya solat sunat sebelum subuh yang tidak sempat dilakukannya. Nah, maka pengertian-pengertian ini ya memang harus ada di antara kita sehingga tidak berbenturan pendapat, lalu tidak berbenturan pula perasaan. Ya dikira orang selesai solat subuh dia melakukan solat sunat, ya kalau orang tidak ngerti bisa ngoceh dia. Hei, rajinnya bukan main tapi tidak ngerti. Ternyata solat sunatnya witir yang dilaksanakannya. Sebelum subuh yang tertinggal tadi. Atau solat sunat sebelum memulai perjalanan. Solat sunat musafir namanya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini tentu ada pada diri kita sepanjang kehidupan kita, karena kita disebut berjamaah, ya bermacam kondisi-kondisi di antara anggota-anggota berjamaah. Namun setidak-tidaknya yang perlu oleh kita, perbanyaklah husnuzan dan jauhilah suuzan. Perbanyak angka, jauhilah berburuk sangka, dan kita tetap saja belajar terus. Wallahualam bishawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Tapi mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita. Mungkin insya Allah lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi perbincangan kita. Terima kasih banyak ya Ustaz sudah bersama. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pergari para pun Anda berada, demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA. Tadi begitu banyak pertanyaan ya, walaupun ada yang di luar topik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan juga bagi kita. Tadi tentang merdeka untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Uncu Dipo di Solo, Pak Hendra di Batu Sangkar, Ibu Nurmiati, terima kasih kembali di Lima Manis, ada Pak Zul di Batu Sangkar. Pendengar, Anda bisa saksikan kembali penjelasan ataupun dengarkan kembali penjelasan narasumber kita melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jelang, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya segera sampaikan Warta Berita Daerah.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Untuk alokasi Juli, Agustus, September selama 3 bulan dengan jumlah 30 kg per kakak.
3: Mungkin sudah lebih dari 50 ribu masker kami telah bagikan kepada warga Kabupaten Padang Premat.
4: Menghadiri kegiatan Fun Back and Adventure pada tim rancang 3 ya, tetap Premat. Nah, ini merupakan salah satu sport tourism ya.
1: Sari berita, distribusi bantuan pangan beras untuk Sumatera Barat mencapai 9.629 ton. Pemerintah Kabupaten Darmasraya distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Rita Ismail. Realisasi penyaluran bantuan pangan beras di Sumatera Barat hingga saat ini mencapai 9.629 ton atau 49,46% dari total pagu yang disiapkan pemerintah. Untuk memastikan bantuan tersebut tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman bersama Perum Bulog meninjau langsung penyaluran bantuan pangan di Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
5: Realisasi bantuan pangan di Sumatera Barat disalurkan Perum Bulog Sumatera Barat hingga saat ini mencapai 9.629 ton atau 49,46%. Berdasar data Perum Bulog, penerima bantuan pangan di Sumatera Barat mencapai 648.991 kepala keluarga KK dengan total pagu 19.469,730 ton beras. Guna memastikan penyaluran terus berjalan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Endra Lukman bersama Perum Bulog melakukan peninjauan langsung penyaluran di Kota Padang kemarin. Penyaluran dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kelurahan Koto Baru Nan 20 dan Kelurahan Kuranji. Alex Indra Rukman mengatakan, bantuan pangan beras merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, kemudian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Alex meminta Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan tepat waktu. Bantuan yang disalurkan yakni alokasi Juli, Agustus, dan September. Kemudian untuk triwulan selanjutnya, ia berharap dapat disalurkan pada Oktober 2026.
2: Bantuan ini adalah untuk alokasi Juli, Agustus, September selama 3 bulan dengan jumlah 30 kg per kakak. Berikutnya juga akan ada bantuan yang sama untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember. Di mana kita harapkan yang alokasi Oktober, November, Desember paling lambat akhir Oktober sudah sampai di Sumatera Barat. Dan
5: sementara itu, pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Barat R. Dharma Wijaya menegaskan komitmen Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah. Bulog memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bantuan pangan di Sumatera Barat.
6: Hampir 19.400 ton. Itu kebagi untuk 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Kota Padang sendiri penerima bantuan pangannya dari tadi total 640 ribuan, lebih kurang 79 ribu itu adanya di Kota Padang.
5: Dharma merinci, masing-masing penerima bantuan mendapatkan beras sebanyak 30 kg jatah untuk 3 bulan. Khusus di Kota Padang, jumlah penerima bantuan sebanyak 74.716 kakak. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Darmasraya mendistribusikan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Upaya yang dilakukan dengan menggerakkan mobil tangki bagi setiap nagari terdampak.
7: Bupati Kabupaten Darmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan pemerintah kabupaten telah membentuk satuan tugas penanganan kemarau dengan mempercepat penanganan yakni pendistribusian air bersih kepada masyarakat serta pompa air untuk areal pertanian yang terdampak. Anissa mengungkap sebagai langkah tanggap awal, pemerintah kabupaten mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air. Anissa mengungkapkan, selain mengerahkan armada tangki, pemerintah kabupaten Darmasraya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang membutuhkan sumber air.
8: Ini Bapak harus ngumpulin data kayak gini seluruh nagari, kata titik lokasinya seluruh nagari. Nah kan nggak mungkin sumur bor dibangun semuanya, itu kita pilih mana yang paling baik.
9: Nah, sampai sumur bor dibangun, berarti kita harus nyusun jadwal nih, mobil-mobil ini gimana nih? Karena banyak nih berarti terdampak. Tapi buat sementara tangki dulu, sumur bor kan 3 hari, 4 hari. Mudah-mudahan doa hujan segera turun.
7: Berdasar data peta distribusi air bersih, pemerintah Kabupaten Darmasraya dalam menghadapi El Nino dan kekeringan dari tanggal 18 Agustus hingga 12 September 2026 telah mendistribusikan air bersih sebanyak 238.500 liter air bersih kepada 1.119 kepala keluarga penerima manfaat pada 16 titik lokasi dengan jumlah 53 tangki air bersih. Bobby Febianda melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan kurangi kegiatan di luar ruangan, mengingat saat ini kondisi udara kurang sehat. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli.
10: Menyikapi kondisi udara yang kurang sehat saat ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghimbau dan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kemarin mengatakan, hingga kemarin berdasarkan pemantauan dari Shelter Air Quality Monitoring System, tercatat berfluktuasi pada angka 130 hingga 144. Bupati Padang Pariaman menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaannya. Pemerintah Kabupaten telah membagikan lebih dari 50.000 masker kepada warga serta meniadakan untuk sementara kegiatan Car Free Day sampai kondisi udara membaik. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari olahraga luar ruangan hingga kondisi udara membaik.
11: Saya sudah memerintahkan OPD-OPD, camat-camat, wali nagari untuk membagikan masker. Mungkin sudah lebih dari 50.000 masker kami telah bagikan kepada warga Kabupaten Padang Pariaman. Imbauan saya kepada masyarakat supaya berhati-hati. Ya, kalau tidak perlu keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, saya menyarankan pakai masker sampai cuaca ini semakin baik.
10: John Kennedy Aziz berharap masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Tetap memantau informasi resmi kualitas udara dan jaga kesehatan keluarga.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan. Program dimaksud diharapkan memberikan jaminan perlindungan sosial pekerja, bekerja sektor informal maupun kelompok pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja.
7: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap keberadaan pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. John Firman Pandu menyampaikan sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat, terutama pekerja rentan, memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. John Firman Pandu mengungkapkan kehadiran program dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, namun menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching program untuk bantu BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Nah, di sini bersepakat mulai dari Bupati sampai ke jajaran kita untuk bantu pekerja rentan. Nah, insya Allah ya, tidak sama kita dengan BPJS Ketenagakerjaan maksimal untuk masyarakat.
7: John Firman Pandu menambahkan, dari informasi hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan sekitar 3.600 klaim jam sostek di Kabupaten Solo. Dengan jumlah klaim dimaksud, menunjukkan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solo. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pariaman menggelar kegiatan Fun and Adventure Padati Merencah 3 yang diikuti sekitar 1.500 pesepeda dari berbagai daerah. Kegiatan diselenggarakan di kawasan objek wisata Pantai Kata Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
13: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan ajang Gowes tahunan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pariaman meramaikan kota sekaligus mengembangkan wisata berbasis olahraga. Menurutnya, jumlah peserta tahun ini menunjukkan antusias masyarakat yang cukup tinggi. Jumlah Gowes yang hadir bahkan mencapai sekitar 1.500 orang, melampaui perkiraan awal. Yota berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Selain menjadi ajang olahraga dan rekreasi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Pariaman. Ia menyebut, dampak ekonomi diharapkan dirasakan berbagai sektor mulai dari perhotelan, pengelola homestay hingga pelaku UMKM lokal yang mendapatkan peluang dari meningkatnya kunjungan selama kegiatan berlangsung.
4: Menghadiri kegiatan Fun Bank and Adventure pada Timaraja 3 ya, Kota Pariaman. Ini merupakan salah satu sport tourism ya. Satu upaya bagaimana kita menaikkan Kota Pariaman sesuai dengan visi-visi kami, yaitu sport tourism di Kota Pariaman.
13: Nah, Fun Adventure pada Timaraja 3 diharapkan tidak hanya menjadi agenda olahraga tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Kota Pariaman memperkuat sektor pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sawalunto mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Sirkuit 1 Panjat Tebing Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada 11 hingga 13 September 2026 di Kota Sawalunto. Kegiatan tersebut diikuti atlet dari 15 kabupaten dan kota. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan Kejurprov Sirkuit 1 menjadi ajang bagi para atlet panjat tebing untuk menguji kemampuan melalui persaingan dengan atlet dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Rianda mengungkapkan, khususnya bagi atlet panjat tebing Sawalunto, kejuaraan ini menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan sekaligus mengevaluasi hasil latihan. Pengalaman bertanding dengan atlet dari daerah lain diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi berikutnya.
14: Kepada seluruh pengurus, seluruh ofisial, dan terutama yang sama-sama kita banggakan anak-anak kita, atlet-atlet FPTI sekabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat di Kota Sawalunto. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada FPTI Kota Sawalunto tentu mendukung program pemerintah, yaitu menjadikan Sawalunto sebagai kota event.
1: Rianda menambahkan, selain menjadi ruang kompetisi olahraga, pelaksanaan Kejurprov yang telah dilaksanakan di Kota Sawalunto juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kehadiran peserta dari berbagai daerah yang ikut menikmati kuliner dan wisata yang ada di Sawalunto.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Distribusi bantuan pangan beras untuk Sumatera Barat mencapai 9.629 ton. Pemerintah Kabupaten Darmasraya distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berbicara tentang tanggal 14 September, tahukah Anda pendengar, kalau ternyata hari ini itu bertepatan juga dengan hari kunjung perpustakaan. Jadi apa kabar untuk yang suka baca, yang sehari-hari, atau mungkin dalam seminggu itu harus ada ke perpustakaan misalnya, punya kebiasaan seperti itu. Nah ternyata setiap tanggal 14 September itu diperingati sebagai hari kunjung perpustakaan. Jadi peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat literasi masyarakat ya, karena bulan September juga dikenal sebagai bulan gemar membaca. Kemudian pendengar, untuk informasi juga bahwa peringatan hari kunjung perpustakaan ini tujuannya juga untuk membiasakan masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dan meningkatkan minat baca. Jadi diharapkan kita semua itu semakin menyadari bahwa membaca itu ternyata penting untuk menambah wawasan untuk kehidupan sehari-hari. Karena memang ya tidak semua kita suka membaca. Jadi untuk yang suka membaca pasti sangat tahu manfaat membaca itu apa. Jadi pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui kalau hari ini adalah hari kunjung perpustakaan, kita bisa memiliki apa ya, semangat untuk juga gemar membaca. Minimal satu hari satu lembar buku mungkin diawali dengan hal seperti itu, atau membaca bacaan-bacaan yang kita sukai. Selamat hari kunjung perpustakaan ya pendengar, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tingkat literasi masyarakat kedepannya juga semakin meningkat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Prosotra di Republik Indonesia Padang, Perngar. Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar pasar murah di 3 kecamatan pada tanggal 15 hingga 17 September 2026 ini. Ini untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah antisipasi dampak kabut asap karhutla yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Kota Padang. Perngar, seperti diberitakan rri.co.id, Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward, mengatakan pasar murah akan dimulai di kantor camat Padang Selatan, kemudian berlanjut ke kantor camat Lubuk Begalung dan kantor camat Lubuk Kilangan. Sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, cabai, beras, telur dan gula disediakan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga melibatkan pelaku UMKM Kota Padang untuk memasarkan berbagai produk usaha mereka kepada masyarakat. Keterlibatan UMKM tersebut diharapkan membantu menjaga aktivitas usaha sekaligus memberikan pilihan produk yang lebih beragam bagi para pengunjung. Pendengar, masyarakat yang berbelanja akan mendapatkan voucher potongan harga sebesar Rp5.000 per orang dengan maksimal 2 voucher. Potongan tersebut diberikan selain harga sejumlah kebutuhan pokok yang memang telah ditekan agar lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Ayo, dengan informasi ini juga bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id. Tapi selain itu, pendengar, selain itu Dinas Perdagangan turut menyiapkan masker gratis bagi masyarakat yang berbelanja di lokasi pasar murah. Ya, jadi penyediaan masker dilakukan agar warga tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa mengabaikan perlindungan diri di tengah kondisi udara yang berpotensi berkabut tersebut.

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
2: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
3: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
1: Dada aja.
4: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan

0: tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memproyeksikan Pantai Tiram sebagai salah satu pintu masuk wisata bahari menuju Kepulauan Mentawai. Gagasan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz seiring pembangunan infrastruktur keamanan di kawasan pesisir tersebut. John Kennedy Aziz menyampaikan hal itu saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan pos kapal patroli wilayah hukum Polres Padang Pariaman di Pantai Tiram hari Sabtu tanggal 12 September kemarin.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan untuk pagi hari ini. Namun terima kasih untuk Anda yang tetap setia di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk sama-sama dengarkan informasi-informasi terbaru dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini.